sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: wah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Udah yo, itu AC-nya memang lagi nguji kita di tengah badai itu bakal kayak gimana. Kita bakal tetap tenang atau gimana nanti? Ini by the way ya sahabat suara, kita ini masuk ruang studio nih, kayak denger suara wush. Ini suara apaan sih? Ternyata AC-nya kipasnya gede banget, gede.
1: Kayak ngajak berantem kipasnya.
0: Kayak kita lagi di tengah badai, pinggir pantai. Popinya udah dingin.
1: Gak bisa biasanya, Bang. Pagi ini sama suara balik lagi. Banyak yang libur sekolah.
0: Oh iya,
1: banyak yang hari ini libur. Oh. Bukan banyak, ada beberapa yang hari ini udah libur.
0: Enggak, karena kan enggak ngikut besok liburnya.
1: Besok ya kan itu
0: takut macet ya kalau semua besok libur ya.
1: Gimana? Coba diulang.
0: Kan kalau
1: jadi kan
0: semua
1: besok libur nih.
0: Iya. Takutnya macet kalau besok semua libur.
1: Macetnya di sekolah.
0: Enggak tahu di mana kan orang pada liburan.
1: Oh iya, betul. Gua sampai tadi pagi masih ditanya sama istri gua tuh.
0: Apa tuh?
1: Besok kamu siaran pas sholat Id? Wah, iya lagi. Belum ada jadwal ya? Besok belum ada jadwal kan ya?
0: Lah, ya siaran kayak biasa aja.
1: Ya enggak lah, gua sholat Id.
0: Ya udah, gua tungguin.
1: Bentar. Sholat Id itu selesainya kan baru mulai ya jam berapa?
0: Jam berapa?
1: Jam setengah tujuan kayak
0: jam selesai jam?
1: Jam 7 jam setengah 8.
0: Yaelah, tinggal mundurin setengah jam doang yo. Yaelah. Setengah 8 kita siaran selesai setengah 11. Yaelah. Apa susahnya?
1: Kayak enggak pernah aja opening telat. Nah, iya.
0: Gue lo datang 7.20 pernah. Cuma setengah 8 doang.
1: Datang jam 7.20 waktu itu opening masih jam 6 lagi. Nah,
0: iya. Aman aja.
1: Ya enggak lah, gue mau berkumpul dengan keluarga.
0: Sampai jam?
1: 8.
0: Jam 8 ya. Gue tungguin aja yuk, aman aja.
1: Pagi ini sama suara balik lagi di Suara Seru. Bara Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Ayo, masa ya kemarin kan gue ini baca apa namanya, baca postingan orang. Dia tuh punya teman as a psikiater.
0: Psikiater ya?
1: Ya, kerja di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Nah, terus si orang yang bikin postingan ini iseng lah nanya ke temennya yang psikiater itu, gue boleh iseng nanya nggak? Nanya apaan? Orang-orang yang ada di RSJ itu zodiaknya apa? Ini nggak komprehensif ya sahabat suara ya, tapi buat bercandaan aja dan iseng doang. Si psikiaternya jawab, pertanyaan menarik tuh.
0: Oh, minta tolong ditanyain.
1: Pertanyaan menarik tuh.
0: Siap.
1: Didata lah sama si psikiaternya ini juga. Yeah. Iseng juga nih dia.
0: Yeah.
1: Ada aja waktunya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Keluar hasilnya. Disampaikan ke yang bikin postingan.
0: Oke.
1: Okay. Gue pas awal sakit hati yuk. Karena jawaban pertama, orang yang paling banyak masuk RSJ di tempatnya dia ya. Mm-hmm. 70%
0: ya,
1: cancer. Gue dong, gue langsung, kenapa emang, masa begitu? Gue gak terima dong, ngomel-ngomel sendiri, sit. Gue baca kalimat berikutnya, setelah 70% cancer, 30% Gemini. Ya, Rio. Lah, pantas siaran kita begitu.
0: Masa?
1: Iya. Jadi 70% cancer, 30% Gemini. Kita ganti siaran kita judulnya. Jangan
0: jadinya 70% Gemini.
1: Kita ganti nama siaran kita.
0: Apa?
1: Ruang Siaran Jiwa.
0: Suara jiwa. Iya. 30% Gemini.
1: Terus dengan kita berdua yang kayak gini ya.
0: Ini respondennya berapa banyak?
1: Ya gue gak tahu, kan gak disebutin detail namanya orang iseng. Ya kan?
0: Oke.
1: Gue mikir ya, 70% cancer. Lah gue, 30% Gemini. Lah Rio. Terus siaran bareng. Lah begini. Apa gimana jadi nasib pendengar kita? Gini, ngedengerin orang berdua kayak gini.
0: Mungkin 70-30 itu apa ya? Terlalu menjiwai kata gue. Sampai tebabit. Zer. Tidak menutup kemungkinan loh. Kan kita udah nih berdua nih. Tiap hari ngobrolnya kayak apa kita ke psikolog ya. Apa cari psikolog ya. Kayak jiwa gue nih udah gak sehat banget ini. Tiap hari obrolan itu terus. Pas. Lagi nambah jadi 71 sama 31. Gak bisa ya. Makanya
1: kita makin mundur jadwal ke psikolognya. Karena kayaknya mungkin ya buat kami berdua metode psikolog tuh gak menarik. Apalagi buat gue dulu kan kuliah psikologi.
0: Kurang tantangan ya.
1: Jadi 1-2 teori gue paham lah gimana nantinya gue akan diperlakukan di sana.
0: Akhirnya nanti bisa tuh di apa ya, dimanipulasi ya kan ya. Wah iya, gue tahu nih gue sakit nih.
1: Lo kebayang gak kalau seorang psikolog nih, anggaplah dia baru deh, dia masih newbie di profesi psikolog ya. Lo ketemu Rio, mulutnya begitu.
0: Ah kebaca lo. Jatuh banget ya kayak gitu.
1: Di saat yang harusnya psikolognya mendengarkan, kita juga sebagai kliennya juga saling mendengarkan juga, malah adu mulut.
0: Masalah lo apa sih? Lo selama ini kan cuma ngedengerin orang. Pernah gak kayak lo tiba-tiba pulang abis apa gitu, abis praktek kayak, selama ini gue ngedengerin orang terus tapi gak ada yang mau ngedengerin gue. Pernah gak lo mikir kayak begitu?
1: Interview yuk, siaran gue yuk, 2 SKS yuk.
0: Iya lagi pak, pernah kayak begitu. Terus yang lo rasain apa? 2 jam dia yang cerita.
1: Itulah makanya kita butuh metode lain. gue lebih tertarik latihan eng bisa mengendalikan angin.
0: Kenapa latihan? Kenapa latihan eng? Emang butuh psikolog. Orang lagi ngobrol apa tiba-tiba? Gue emang lagi pengen latihan angin deh.
1: At least gini deh yo, sesakit-sakitnya kita berdua, kalau kita sakit tapi bisa ngendaliin angin, lo happy nggak?
0: Iya sih.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Semua keseruan Iswara dengan

0: 2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lagian ya, kalau sebuah tempat itu isinya 70% Cancer dan 30% Gemini, gue yakin tuh tempat balance kok. Gemini tuh seru-seru orang-orangnya.
1: 30% udah ya kan? Cukup ya?
0: Cukup, cukup. Nah, emang 30% Gemini itu harus dihandle sama 70% Cancer. Yang memang anaknya tuh lebih tenang, lebih pendiam. Lagian kan Cancer Juni sama Juli sifatnya katanya juga rada beda tuh Pak. Nah 70% itu kan pasti kebagi dua lagi, Cancer Juni sama Juli.
1: Gemini
0: Cancer.
1: Cancer itu bulan apa sih?
0: Juni Juli.
1: Oh yeah.
0: Iya. Iya.
1: Gue kan gak apal Pak ya, maaf.
0: Lo kalau gak apal jangan bantah. Nih ini kayak gini nih.
1: Cancer itu Juni tanggal?
0: Tanggal 22
1: sampai Juli tanggal 21.
0: Ya 21-22 antara itu juga lah. Yeah. Gue juga gak apal-apal banget.
1: Oh iya. Yeah. Hmm. Oh berarti Ibrahim itu Cancer juga ya?
0: Ibrahim
1: 22 Juni dia.
0: Nabi.
1: Nabi Ibrahim. Anak gue dong.
0: Oh. Ya kan lo gak detail Ibrahim siapa nih.
1: Biasanya nyebutnya Baim ya.
0: Nah iya. Yeah.
1: Baim itu berarti Cancer. Oh iya. Yeah. Hmm. Pantes gue cekcok terus sama dia di rumah.
0: Makanya apa gue kata. Udah balance 70% Cancer 30% Gemini.
1: Iya, betul.
0: Cancer kan, Cancer tuh bukan tipikal orang yang seru. Tapi memang ada aja ulah isengnya dia.
1: Iya.
0: Kadang okay. Gemini kalau lagi ada energi ya ditebelin sama si Gemininya. Kalau enggak ya udah biarin aja dulu.
1: Iya. Soalnya itu
0: sama-sama bisa ngamuk juga kali.
1: Gua nggak tahu kalau zodiak kayak gimana. Tapi at least kalau apa ya?

0: di fun banget lah pasti di situ tuh.
1: Hai, mantap bosku. Hai, hai, setuju gue.
0: Iya setuju. Kayak tadi malam anak gue baru ngomong.
1: Kenapa?
0: Dia bilang, Bab, nyari Pokemon itu susah nggak?
1: Nyari Pokemon?
0: Iya.
1: Pokemon kartu apa Pokemon Go apa?
0: Pokemon, Pokemon apa aja?
1: Oke.
0: Karena kan dia tahu Pokemon itu kan dicari monsternya itu ya. Terus dia nanya, Bab, nyari Pokemon itu susah nggak? Ya susah-susah gampang, gue bilang. Kayak lo kalau pakai kartu juga ya, karena gue kan masuk ke turun-turun ke imajinasinya dia.
1: Iya dong, harus dong.
0: Ya kalau kartu kan itu susah. Terus juga kalau yang nyari pakai Pokeballnya tahu sendiri kita Meza Star kan susah banget dapetinnya. Terus juga kalau di animasinya kan itu juga susah juga tuh nyarinya gitu. Oh iya iya iya iya iya. Berarti emang susah gitu. Susah. Oh. Makanya Bapak jadinya itu tua begitu gara-gara nyari Pokemon susah bukan? Gue mikir kayak kok ke situ ngomongnya. Terlalu lompat-lompat ya kan ya. Terus gue kayak kok Bapak tua sanggup buat nyawa Pokemon apa gitu. Kan susah, kan Bapak sendiri yang ngomong. Kalau banyak pikiran atau apa itu orang jadi cepat tua. Berarti Bapak itu tua karena main Pokemon, Bab. Gitu. Dikurangi ya.
1: See?
0: Iya.
1: Yeah. Gue setuju sama Baim.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oh betul ya. Kita kurangi ya Pokemon. Ya enggak, Bapak aja bukan kami.
1: Somehow nasehat-nasehat brilian dan ide-ide yang out of the box itu keluar dari seorang Cancer karena kita tuh bukan tipikal orang yang seru, tapi kita orang yang sangat imajinatif. Imajinasi ini ketemu egonya Gemini.
0: Oh, ketemu.
1: Tugar.
0: Ketemu egonya
1: Gemini. Jadilah bumi ini berwarna, Pak.
0: Gemini sih ya. Gemini itu kadang-kadang tuh agak kacau-kacau dikit juga tuh.
1: Bukan dikit lagi. Banyak gue kenal orang Gemini, kacau semua, Pak.
0: Siapa aja?
1: Ya, gue gak perlu sebut nama. Tapi di circle gue banyak.
0: Sekacau apa?
1: Ya, elah.
0: Tapi iya, ding. Iya. Iya, iya, iya. Gemini tuh agak-agak, parah tuh. Apalagi Gemini kalau dikasih kekuasaan. Kacau, Pak. Buktinya? Buktinya gue aja.
1: Jadi kesana.
0: Buktinya gue aja, udah. Tapi ya nggak tahu, gue bukan orang yang.
1: Jangan salah, Cancer juga pernah ada yang jadi.
0: Jadi
1: penguasa,
0: apa?
1: Penguasa.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Gue juga. Gue menguasai mixer. Lo tahu sendiri sifat gue kalau seandainya ini rundown gak sesuai apa yang udah kita diskusiin sebelumnya. Gue pasti ada marah-marahnya.
0: Kasih clue dong siapa?
1: Gue. Gue bilang gue. Kalau seandainya sepanjang rundown ini kita udah lead sebaik mungkin. Ternyata pendukung-pendukungnya yang rese. Gimana gue di belakang layar tuh?
0: Siapa kan? Ya itu ya? Oh itu.
1: Ini baru mixer yuk. Kebayang gak kalau negara?
0: Iya.
1: Stress pasti kan serem.
0: Iya.
1: Sering bad mood itu.
0: Oh, ya itu. Aduh, ya
1: Allah. Urusin satu kerjaan aja kita kadang bad mood. Gimana senegara ya?
0: Gue kayaknya kalau ngurusin negara bakal lebih fun sih.
1: Ya.
0: Yakin gue.
1: Bagus dong.
0: Gue bakal.
1: Coba yuk, gue sih support.
0: Parah. Gue tuh cuman ini aja, jalannya aja yang gak ada di
1: sebenernya
0: dunia politik.
1: Ada, cuman lo nolak.
0: Iya. Soalnya jadi kader doang sih, gue pengennya jadi presiden.
1: Dari konten lo dulu.
0: Alah.
1: Kan udah 1 juta penonton tuh. Lo udah punya 1 juta suara yang lo simpen. 1 juta itu gak dikit lo, yuk.
0: Sorry. 1,1.
1: Lo punya 1,1 juta viewers.
0: Sampai situ masuknya.
1: Itu loh yuk, 1,1 juta buat pemilihan kades. Orang, satu desa aja gak sampai 1 juta orangnya. Lo udah bisa gubernur minimal lo itu. Satu provinsi lah 1 juta orang tuh ada. Lo bisa tuh yuk.
2: mulutnya bisa nyampe sana.
0: Cuman masalahnya pada saat gue lihat ya Pak ya, di ininya, di data itunya, rata-rata Jakarta.
2: Ya, tinggal maju aja. Ya apa susahnya? Banyak kali orang daerah dimajuin ke Jakarta.
0: Bang Pram. Mulut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyampe situ bisa-bisanya. Tapi ya kalau ngomongin konten ya kan ya, sekarang ini ya orang udah bilang salah satunya semua-semua kan di internet.
1: Bener.
0: Semuanya apalah gitu, iya. Nyari suara bisa lewat internet juga.
1: Betul. Gue bahkan iya kan? Sekarang juga banyak nulis,
0: iya.
1: Butuh internet juga.
0: Iya, udah gak bisa lagi sekarang itu. Internet itu bisa dibilang udah jadi ketergantungan banget sama parah. Kita video call ya kayak tadi ya kan ya, kita ngonten video call, terus juga nonton drama atau juga traveling keliling Indonesia, ini pasti butuh banget yang namanya jagoan sinyal.
1: Nah, buat sahabat suara yang mau tahu cara internetan tanpa kuota, ini ada kabar gembira nih. Sekarang kamu bisa internetan tanpa kuota pakai smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan smartfren kini sudah semakin luas, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara.
0: Nah, kamu bisa nikmatin sinyal super kuat dan super cepat dari smartfren. Mau browsing, streaming, live shopping, upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai smartfren.
1: Jadi buruan pakai smartfren sekarang dan dapetin kartu perdana dan paket data smartfren di outlet terdekat, e-commerce, atau kunjungi sosial media di @smartfriendworld.
0: Smartfriend, sinyal kuat, super cepat.

0: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Mau bahas apa ya pagi ini enaknya?
1: Kemarin itu gue ada lihat ini, Pak.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba di salah satu mall di Jogja juga.
0: Di salah satu mall Jogja, oke. Okay. Mm-hmm.
1: Lombanya adalah lomba rebahan. Lomba rebahan, hadiahnya 5 juta.
0: 5 juta?
1: 5 juta.
0: Lomba rebahan? Rebahannya ini, di lantai, kasur atau gimana?
1: Di kasur.
0: Kasur, oke.
1: Di kasur. Jadi masih kayaknya ada ada apa ya, salah satu kasur yang mensponsorin acara ini. Mm-hmm. Terus mereka bikin lomba di Jogja City Mall.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ini di lobi mallnya gitu, yeah, kan.
0: Iya, lobi mallnya gede banget itu Jogja City Mall.
1: Gede banget lobinya.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Di situ ada beberapa kasur, lumayan banyak tuh, ada mungkin 10, 15, 20 mungkin ada. Mm-hmm. Terus semuanya bisa tiduran di situ. Pemenangnya dapat 5 juta rupiah.
0: Cowok cewek nyampur.
1: Ikan kasurnya satu-satu.
0: Oh,
1: single bed gitu. Single bed ada 15 atau 20 gitu kayaknya. Terus semua orang tidur, rebahan, tidak melakukan apa-apa.
0: Ya. Yeah.
1: Yang akhirnya ini mungkin bisa menjadi apa ya, gue bilang ya, senjata
0: untuk
1: buat anak-anak muda sekarang. Yang dibilang rebahan terus nggak ngedatangin duit kali. Siapa bilang, ibu bapak maaf, ini bukan rebahan aja. Hah? Ini adalah latihan, ini drill. Ini drill.
0: Itu berarti kategori pemenangnya dinilai berdasarkan apa? Lama-lamaan rebahan kah?
1: Kayaknya lama-lamaan rebahan tanpa melakukan apa-apa.
0: Buset. Dia dari mall buka sampai tutup kan, berarti bisa aja ada orang tuh yang mau kayak gitu.
1: Ada. Ya menang ada.
0: Gue kalau ditunjuk jadi juri sih, gue minta bayaran mahal ya. Gue harus nungguin orang begini lama nih.
1: Iya, karena penilaian lo kan, lo ngelihat ini orang, kalau dia melakukan sesuatu, ya berarti kan ada hal yang dilakuinnya. Mm-mm. Ya paling itu ada waktunya buat ke kamar mandi, pasti ada tuh.
0: Oh, kayak ini kontennya Mr. Beast itu dulu.
1: Yang megang pesawat, megang mobil, yang kayak gitu-gitu ada. Ya pastilah, break time-nya pasti ada, lo ke kamar mandi atau apa. Tapi gue pada saat itu kayak, wah ternyata hal yang gue mungkin dulu ngerasa gue spesial, ternyata tidak sespesial itu juga ya. Gue pernah waktu kecil itu berpikir kalau gue adalah satu orang yang spesial karena gue bisa gerakin kuping gue.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya pada saat gue sadar, teman-teman gue juga banyak yang bisa ngegerakin kupingnya.
0: Apa spesialnya bisa ngegerakin kuping?
1: Mana gue tahu. Waktu itu gue ngerasa kayak, ih, gue bisa gerakin kuping. Gue adalah anak ajaib.
0: Kalau gitu mah, tiba gitu doang. Bahu gue yang berisik itu juga spesial berarti.
1: Enggak, itu sakit. Karena gue waktu itu berpikir, teman-teman gue yang juara satu, belum tentu kupingnya bisa gerak.
0: Gue sih mending juara satu ya.
1: Kalau itu kan udah susah, Pak.
0: Ya tapi masa dari sekian banyak lomba yang pernah lo ikutin, gak pernah ada yang menang sih? Pasti kan ada. Individual ya, not team ya.
1: Individual. Lomba individual itu
0: biasa kalau anak kecil tuh dulu nyanyi.
1: Enggak, gue gak bisa nyanyi.
0: Modeling. Lo gak mungkin.
1: Gak pernah gue modeling. Gak pernah mau.
0: Berhitung.
1: Apalagi matematika gue aja 4. Lomba baca puisi dulu gue.
0: Juara.
1: Harapan. Itu adalah prestasi tertinggi gue. Lomba individu ya.
0: Harapan satu.
1: Juara 4 ya, harapan satu ya itu ya. Iya. Yang setelah gue gede, gue pikir kayak, lo tuh gak juara. Bahkan juara 2, juara 3 tuh lo tuh gak juara.
0: Juara itu cuma satu. Iya bener.
1: Gak ada itu. Lo peringkat oke, okay. Tapi kalau juara sih enggak. Itu paling tinggi tuh harapan satu. Baca puisi.
0: Puisi apa waktu itu?
1: Puisi apa ya? Gak tahu, SD.
0: Tangerang, Bekasi.
1: Karawang. Kejauhan. Tangerang, Bekasi, kejauhan. Ya Allah, di ujung ke ujung. Apalagi ya lomba ya? Gak ada. Gue anaknya ini, stay low, nggak suka lomba-lomba gitu.
0: Terlalu hingar-bingar ya ikutan lomba tuh ya.
1: Iya, gue nggak suka.
0: Gak cocok sama lo yang introvert itu. Mm-mm.
1: Si soft spoken ini. Gue kemarin pas syuting itu disuruh ngebentak.
0: Wow, makanan gue banget
1: terus
0: itu
1: gue gitu bilang, dong. Aduh, saya coba latihan dulu ya.
0: Ini.
1: Soalnya saya juga nggak biasa. Pada percaya.
0: Gue kasih tahu nih buat ini agensinya. Mas Amet ya berarti ya Mas Amet.
1: Iya, iya, iya.
0: Mas Amet. Dia mah kalau ngebentak gak perlu latihan itu. Natural. Lokasi scene 1 sampai 30 isinya ngebentak semua. Jadi cepet itu.
1: Bungkus sehari.
0: Asal lawan mainnya kuat-kuat aja ya. Dibentak terus dari scene 1 sampai 30.
1: Gue gak pernah ikut lomba macam-macam. Lo kan
0: gue
1: modeling.
0: Gue yang individual juga dikit yuk. Kebanyakan lomba gue tuh tim, karena gue tahu bahwa dari kecil tuh manusia hidup nggak bisa bersendiri, harus berdampingan.
1: Lomba yang lu sendiri apa? Gue call tim banyak.
0: Gue apa ya yang sendiri tuh? Lomba sempoa.
1: Juara?
0: Nggak dong.
1: Kan ini yang juara. Ini malu dapet juara.
0: Pertanyaan lo apa tadi? Lomba kan yang lomba sendiri, iya, lomba. Bukan yang juara.
1: Oke, lomba yang juara sendiri juara.
0: Modeling. Iya. Gue bukan juara satu sih, tapi gue people's champion.
1: Favorit juri.
0: Enggak.
1: Iya dong.
0: Bukan masalah favorit juri yo, tapi buktinya adalah gini. Waktu gue apa namanya ikutan lomba modeling
1: itu. Yeah.
0: Di situ ada Bang Igun tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Bang Igun. Mm. Ketemu pertama kali sama
1: yeah.
0: Ivan Gunawan gue di situ.
1: Iya. Yeah.
0: Benang merahnya kemana coba? Kita live TikTok di Giva sama dia. Itu kalau enggak gara-gara pertemuan gue pertama kali sama dia, mungkin dia juga enggak ngeh.
1: Kayaknya itu sih juga. Kayaknya dia juga cuma iseng deh. Sama dia receh kali segitu.
0: Receh banget ya, ya. Lebih dong.
1: Ngasih paus tiba-tiba.
0: Kali receh. 10 kayak recehnya.
1: Receh banget. Itu juara?
0: Enggak, gue people champion aja.
1: Kan ini kita yang ngomong yang juara dulu aja.
0: Buktinya gini yo. Jadi setelah ada nih pengumuman juara 1, 2, 3 yeah. Siapa-siapa-siapa aja. Begitu turun panggung. Hmm. Yang banyak diajak foto tuh gue. Okay. Artinya kan sebenarnya gue lebih menarik di mata masyarakat.
1: Oh berarti makanya bener dong gue dong.
0: Kalau favorit juri kan yang juara.
1: Belum tentu juga ada jadi juara. Kan gue cuma bilang favorit juri. Bukan juara favorit. Iya juga ya. Iya juga lagi. Apalagi yang tertinggi lah. Maksudnya kalau itu kan ya bisa dibilang ya itu occasionally. Uh-uh. Ini tuh kalau emang bener disebut nama lo.
0: Gua gak ingat lagi apa ya. Kayak gak ada deh yuk.
1: Gak ada.
0: Minim prestasi kita tuh.
1: Tim. Iya.
0: Oh kalau yang tim ada
1: Pramuka.
0: Iya itu salah satu yang gue banggain itu. Karena itu gue hidup jauh dari orang tua ya kan? Yeah. Ketemu sama temen-temen kita have fun di situ.
1: Yeah.
0: Karena di Pramuka itu waktu zaman gue SMP ya.
1: Mm.
0: Memang kayak juara itu hal yang biasa yo.
1: Maksudnya?
0: Bukan bermaksud mau sombong.
1: Oh tapi, di SMP lo
0: yeah.
1: Untuk dapat juara Pramuka, lomba pramuka itu.
0: Iya, SMP gue
1: itu
0: tuh,
1: udah langganan.
0: Itu udah diperhitungkan sama sekolah-sekolah oh, lain,
1: iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, waktu akhirnya dapat di level yang nasional itu,
1: mm-hmm.
0: Itu salah satu hal yang gue enggak nyangka bahwa oh bisa ya seorang gue dan teman-teman gue ini ngalahin begitu banyak orang yang lain gitu.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang gue enggak mikir kayak bisa ya ternyata ya kita tuh begini ya.
1: Itu berarti lombanya itu kalau lomba pramuka tuh ngapain aja sih? Masak.
0: Macam-macam yo.
1: Bikin tali temali.
0: Ya.
1: Kode-kode.
0: Tergantung sebenarnya tujuan lombanya tuh apa. Karena pramuka yang di era sekarang itu kan bukan cuman masalah survival skill ya. Kalau Bapak Baden Powell itu kan dulu menciptakan pramuka itu karena memang pramuka adalah salah satu survival skill buat tentara-tentara Inggris.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Nah, cuman makin kesini Boy Scout itu kan fungsinya mulai berubah. Setelah survival skill, Boy Scout itu jadi kayak summer camp.
1: Iya, iya.
0: Nah, di summer camp itu kan isinya kegiatannya banyak. Mm-hmm. Nah, begitu ranahnya sudah lomba, lomba survival skill-nya itu tuh ada tetap.
1: Oke. Okay.
0: Bangun tenda, bangun tendanya bagus atau enggak,
1: okay.
0: Di sekitaran tenda lo itu lo pasangin apa biar lo tetap aman, safety,
1: oke, okay.
0: Nata barang, itu ada penilaiannya yuk.
1: Nata barang,
0: serius, efisiensi barang, gimana peletakan apa segala macam,
1: oke, okay.
0: Itu jadi identitas regu,
1: oke,
0: okay. Regu lo tuh rapi atau enggak itu ada penilaiannya,
1: oke. Okay.
0: Yang gue salut sih waktu lomba yang tingkatnya nasional itu ya. Jadi setiap gerak-gerik gue dan anak-anak itu ternyata diam-diam diperhatiin loh sama jurinya. Karena ada beberapa hal yang ternyata masuk poin, misalkan nolongin regu lain. Dimana kalau kita lomba kan mindsetnya udah lo saingan gue.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Ternyata enggak gitu. Ketika lo mau nolongin regu lain, misalkan dia gak punya bahan ini nih, bantuin, dapet poin. Dan itu kita gak mikir kesana waktu itu. Jalan-jalan aja udah. Nolongin.
1: Berarti nih sahabat suara, kalau misalnya ada anak-anak adik-adiknya mau ikut lomba pramuka pada saat itu, lo gak usah bangun tenda, bantu grup lain bangun tenda.
0: Lo kan tetap harus ngutamain diri lo dulu dong.
1: Ntar numpangnya situ numpang, satu orang doang. Jadi kan satu grup itu ada berapa orang satu grup?
0: 10.
1: 10. Ya udah, mencari 10 orang bantu-bantu satu tenda.
0: Modal skill.
1: Numpang
0: modal
1: tidur skill. Satu doang yang masalah kali.
0: Bangun tenda, terus apa lagi ya? Itu tali temali.
1: Tali temali.
0: Tali temali itu simpul-simpul begitu kan.
1: Iya.
0: Terus ada lomba apa sih itu namanya? Pioneering.
1: Apa itu?
0: Pioneering tuh lo pernah ngeliat ini gak? Tongkat-tongkat pramuka yang disusun jadi satu. Terus
1: Jadi tandu. Ah.
0: Jadi tiang bendera yang tinggi tapi dengan pondasi arsitektur yang kuat.
1: Iya, yeah.
0: Yang gitu-gitu itu namanya pioneering.
1: Oke, okay.
0: Sandi Morse.
1: Pip pip pip pip pip pip.
0: Ya, yang pakai peluit.
1: Pip pip pip pip.
0: Semapur.
1: Semarang Purwokerto. Semapur apaan?
0: Morse yang pakai bendera.
1: Oh, yang pakai bendera, ya.
0: Itu
1: kode semapur. Bendera, gue taunya kode bendera.
0: Itu biasa pramukanya semapur yo.
1: Ya, oke. Okay.
0: Nah, terus ada juga waktu itu yang dilombain adalah semapur alam.
1: Semapur alam.
0: Morse alam. Jadi
1: lo dengerin suara burung.
0: Bukan. Bikin tanda ini, bikin tanda Morse.
1: Morse itu wasir. Di pohon
0: pakai pilok,
1: di pohon dibikin, dikikis. Wisnu wasir.
0: Enggak, jadi ada misalkan ada batu.
1: Iya.
0: Yang lumutan sebelah kanan doang. Berarti
1: ya.
0: Ini barat apa selatan apa utara apa timur. Nah, yang kayak gitu kan belajar kayak gitu juga.
1: Oke. Batu lumutan lo jadi tahu arah.
0: Iya, yuk. Secara saintifik ya. Ketika satu sisi batu itu lumutan, berarti dia area yang jarang kena matahari.
1: Iya.
0: Kalau jarang kena matahari, berarti ini adalah arah mata angin barat, gitu. Mm-hmm. Gitu logikanya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Nebak waktu pakai bayangan.
1: Iya.
0: Gitu-gitu, lomba-lomba yang kayak gitu banyak.
1: Wow.
0: Terus lomba pengetahuan umum, sama lomba budaya. Jadi kita pertunjukan seni.
1: Itu
0: cuman di akhir acara biasanya.
1: Iya.
0: Yeah. Yang kayak gitu. Nah, pramuka kan fungsinya sekarang udah berubah ke sana.
1: Selain pramuka.
0: Yang tim juga?
1: Iya.
0: Futsal. Pas zaman kuliah.
1: Iya. Lo main?
0: Ketua.
1: Main enggak? Gua tanya, main atau enggak?
0: Ketua gue.
1: Berarti gak ada kontribusi.
0: Loh. Masa ngejudge-nya gitu?
1: Iya dong, karena menurut gue ya, ya kalau futsal itu ya lo itu ke, lebih ke mainnya pada saat kalau kita ngomonginnya di apa ya, di tingkat SMA, kuliah yang kayak begitu. Kecuali kalau udah klub.
0: Ya.
1: Klub itu kayak ibaratnya ketua atau manajer atau apa, itu beda. Itu memang menurut gue tupoksinya lebih jelas. Tapi kalau ketua pada saat lo UKM atau SMA atau apa, selama ini yang gue lihat ya, lo tuh hanya orang yang ah, udah lo aja, udah ini aja ya ketua ya. Soalnya dia mainnya kurang. Soalnya basket gue dulu kita pernah pilih ketua karena itu.
0: Gue gak mau mungkiri itu, tapi kan itu yang lo lihat.
1: Iya.
0: Cuma gini, gue sebagai ketua nih ya.
1: Iya.
0: Ngelihat anak-anak futsal pada waktu itu,
1: iya,
0: gak akan bisa juara satu kalau bukan gue yang daftarin. Mereka semangatnya ada.
1: Ada.
0: Ada banget.
1: Ada.
0: Latihan, woy, iya, latihan gercep, rajin, apa segala macam, ngumpul seneng. Tapi gak ada yang mau berangkat daftar.
1: Daftarnya waktu itu, lo yang inisiatif. Wah ini anak-anak latihannya udah oke nih semuanya, gue daftarin ah. Atau Nu kita udah latihan kayak begini Nu, kita gak ikut lomba nih, daftarin lah.
0: Enggak lah, mau ikut lomba yang mana kan itu persetujuan bersama.
1: Iya, maksudnya pada saat daftar itu emang itu inisiatif dari lo kayak, atau mereka yang abis ngobrol bareng-bareng, kita kayaknya ikut lomba ini deh. Iya deh, ikut lomba
0: gue
1: ini.
0: Gue sama ya, mereka ngobrol bareng-bareng, kan ngumpul terus.
1: Berarti lo dimintain tolong.
0: Jatuhnya dimintain tolong ya.
1: Patah pak. Soalnya UKM gue dulu begitu.
0: Gue pikir selama ini gue ketua futsal, ternyata cuma ketua administrasi.
1: Baru kebuka kan sekarang. Soalnya pas gue kuliah tahun kedua atau tahun ketiga, milih ketua UKM fakultas lagi nih. Terus tiba-tiba teman gue bilang, lo aja Tam, maksudmu piye? Kuewe. Gak mau saya nunjuk-nunjuk. Akhirnya anak angkatan baru ya jadi ketua.
0: Aduh. Daripada dek nenek main elek, tapi nek rak main rak ono kontribusine.
1: Soalnya kita masih butuh iuran.
0: Jadiin kepengurusan aja udah.
1: Iya, kontribusi lo masih ada. Kita masih menganggap lo ada. Sama suara, coba deh sama cerita juga. Prestasi kamu apa sih yang paling kamu banggain lah?
0: Mungkin pernah ikut lomba mewarnai. Gue tuh zaman kecil soalnya gak pernah yo ikutan lomba-lomba yang kayak gitu. Abang gue sering, dia tuh lomba mewarnai, lomba nyanyi, lomba gambar. Waktu zaman dia kecil tuh sering. Nah kayak pas zaman gue krayon udah habis, udah mahal.
1: Didukung ya mor tua.
0: Gue emang kayak akhirnya. Deh, mungkin gue di keluarga juga sebenarnya itu deh. Yang penting ada kontribusi aja deh.
1: Kita jadiin dia ketua.

Suara Warga Indonesia. Suara.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Fit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Izwara, suara warga Indonesia. Apalagi, jadi gak itu?
1: Apa tuh?
0: Yang tadi lu bilang mau ngebahas soal rumah tusuk sate. Feng Shui-nya gak kurang tuh.
1: Rumah tusuk sate. Kasihan banget.
0: Temen gue ada lagi yang rumahnya tusuk sate, Pak. Badal yang minta ampun.
1: Tetangga gue kan rumahnya tusuk sate, tapi baik orangnya. Gak ngaruh kali, masa rumah tusuk sate terus orangnya jadi pada banget.
0: Enggak, gue cuma bilang temen gue rumahnya tusuk sate. Temen gue bandel banget. Kan gak ada gue bilang temen gue rumahnya tusuk sate. Gara-gara rumahnya tusuk sate dia jadi bandel. Enggak.
1: Ini lo saya buat suara. Kemarin kan sempat viral ya, gara-gara ada, kita bilang satu buah warung lah
0: ya.
1: Satu warung yang agak gitu lah.
0: Gue sih sebenarnya gak permasalahkan itu ya.
1: Rodong gila nih dibilangnya sama orang-orang tuh, gara-gara ini kan mereka berdagang sate. Tapi tusuk satenya setelah dipakai ternyata enggak langsung dibuang.
0: Betul.
1: Cuma dicuci dulu.
0: Iya.
1: Baru nanti setelah dicuci tusuk satenya
0: dipakai lagi.
1: Dipakai lagi.
0: Iya.
1: Buat sebagian orang sih itu mungkin ngerasa itu suatu hal yang harusnya enggak gitu, Deng.
0: Iya.
1: Menjijikan lah.
0: Betul.
1: Kalau buat gue, asalkan itu gue pakai sendiri ya di rumah, gue kadang masih suka begitu tuh untuk menghemat aja. Tapi gue kan tahu siapa yang mengkonsumsi dan mana tusuk sate gue. Gue tandain.
0: Oke. Spidol deh. Jadi cet hijau biasanya kayak.
1: Enggak, di tusuk sate gue tuh biasa ada tulisan CR7.
0: Kenapa? Kenapa CR7?
1: Trio MNC.
0: Trio MNC.
1: Messi, Neymar, Suarez.
0: Apa? Cua kotak. Tapi kalau gue sih, gue sebenarnya tidak bermasalahkan itu, karena sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir lagi, gue pada saat ngeliat itu kayak, ya mungkin orang ngerasa agak apa ya, agak ilfeelnya itu karena orang berpikir itu adalah alat sekali pakai. Iya kan, tusuk sate.
1: Emang enggak ya?
0: Orang banyak berpikir seperti itu, tusuk sate itu alat sekali pakai.
1: Iya, berarti menurut lo enggak?
0: Menurut gue ya, itu selama dicuci, karena kan dicuci. Dicuci, kalau memang masih bisa digunakan, buat gue sih gak masalah. Karena sekemproh-kemprohnya kata orang. Ya kan ya, sekemproh-kemprohnya itulah. Toh orang kalau pakai tusuk sate, kan yang digigit kan dagingnya.
1: Kadang kan tusuknya kegigit ikut yuk.
0: Iya.
1: Kegesek sama gigi kita tuh.
0: Iya betul. Lo pada saat makan bakmi pakai sumpit, sumpit beneran lagi masuk mulut.
1: Bener. Kena sendok, sendok.
0: Kena bibir, kena gigi.
1: Berarti ciuman itu.
0: Secara tidak langsung.
1: Secara gak langsung
0: mah kita
1: udah ciuman sama banyak orang.
0: Tusuk sate kemungkinannya kena gigi itu kecil. Karena orang pasti yang digigit kan dagingnya, antara nyamping atau digigit dagingnya pas masuk gigit ditarik. Iya kan ya. Pada saat ditarik, lo pernah ngeliat ada orang masih ngemut-ngemut tusuk sate? Enggak. Dibanding dengan sumpit misalnya, kita ngomongin sumpit makan bakmi.
1: Masa iya ada orang ngemut-ngemut sumpit juga? Kan enggak dong.
0: Pada saat nih kan mie-nya diambil.
1: Iya.
0: Mie-nya diambil kan masuk mulut.
1: Bener, masuk mulut.
0: Ditarik.
1: Iya bener.
0: Iya kan ya? Itu kan kena semua tuh.
1: Iya bener.
0: Nah menurut gue sih ya itu, walaupun ya orang bilang sekemproh apapun, tapi ya kalau dicuci dan mungkin dipakainya dua kali.
1: Oh berarti logikanya yang lo pakai sama kayak alat makan di restoran aja udah.
0: Iya. Cuman karena orang berpikir itu adalah alat makan sekali pakai, ya jadinya emang agak kemproh aja.
1: Ada make sense-nya ya orang satu ini.
0: Selama ini enggak ya. Kecuali kalau sedotan, sedotan baru.
1: Oh.
0: Gua kalau sedotan, kalau memang itu tempat makan atau apa sedotan yang udah kebuka. Maksudnya kan ada yang sedotan yang dibuka yang ditaruh aja ya. Gue lebih milih minum langsung lewat gelas. Begitu.
1: Emang kenapa? Bisa jadi itu bekas dicuci gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Dicuci pun sebenarnya oke. Asal kalau misalnya di dalamnya dibersihin juga. Tapi kan gak mungkin ya kan ya. Kecil kemungkinannya.
1: Ngebersihin daleman sedotan kan ya tinggal masukin ke air aja, dia kan pasti airnya akan turun yang dari
0: dalam sedotan. Cuman kan ada sikatnya buat bersihin dalamnya sedotan itu. Cuman
1: oh, kalau itu yang sedotan yang aluminium.
0: Yang aluminium kan itu ada alatnya tuh ya kan. Itu kan sebenarnya bisa dipakai juga di sedotan. Cuman gue meminimalisir aja. Enggak, kalau emang sedotannya yang satu-satu pakai kertas, ya itu gue masih oke.
1: Sedotan kertas dicuci?
0: Enggak, yang dibungkusnya pakai kertas kan ada.
1: Oh iya.
0: Yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau emang yang plastik satuan gitu, gue lebih milih langsung lihat gelas. Tapi kalau tusuk sate itu menurut gue dipakai untuk 2 kali, 3 kali masih oke. Kecuali pada saat lo ambil satenya ujungnya udah keriting. Itu baru kurang ajar.
1: Mungkin itu memang jadi pemandangan yang aneh sih. Ya gue jujur pas ngeliat pertama kali juga aneh nih, kok gini ya?
0: Iya.
1: Ya mungkin karena gue nggak juga aneh nih, kok gini ya?
0: Iya.
1: Ya mungkin karena gue nggak tahu ada konsep yang berpikirnya.

0: taruh higienitas itu di nomor 1.
1: Iya.
0: At least nomor 3 lah. At least nomor 3.
1: 3 aja itu udah bagus banget.
0: Iya. 1 rasa.
1: Ya.
0: 2 tempat.
1: Oh, kalau gua enggak. 1 rasa, 2 murah. 3 tempatnya mau kayak gimana? Ya mana orang mikir orang udah pengen makan.
0: Kalau gue mikirnya tempat itu adalah rame atau enggak. Maksudnya nyaman atau tidak tempatnya. Hmm. Maksudnya walaupun kaki lima.
1: Mau makan kaki lima aja standarnya tinggi banget ya.
0: Enggak, gini. Maksudnya kalau lo mau makan kaki lima, pada saat kan ada tuh yang berdiri lah apa. Nah gue sih enggak.
1: Coba kita bandingin prioritas kita ketika kita makan kaki lima yuk. Lo yang pertama apa?
0: Rasa.
1: Rasa, oke, gue juga.
0: Rasa.
1: Dua.
0: Nomor dua yang gue lihat, tempatnya.
1: Tempatnya ini dalam konteks apa?
0: Ada tempat duduknya atau tidak?
1: Oke. Gue dua murah.
0: Oke.
1: Tiga lo apa?
0: Tiga itu harga.
1: Oh, baru harga?
0: Iya.
1: Oke. Kalau ketiga gue baru tempat.
0: Oke.
1: Dan tempat ini konteksnya adalah gimana ya? Kadang kita kalau ke kaki lima kan kadang ada yang makanannya wangi tapi sekitarnya tuh bau.
0: Iya, gitu. Nah iya, ya kenyamanan kan? Kenyamanan tempat gitu.
1: Di atas got.
0: Iya.
1: Atau di deket tempat sampah.
0: Iya.
1: Gue tuh soalnya dulu pernah tuh yuk sama anak-anak kontrakan gue dulu pas zaman kuliah. Kita tuh nemu satu tempat makan nasi goreng, warung nasi goreng gitu. Wah itu, buset. Itu temanya kayak Perang Dunia Kedua dah.
0: Hitler juga beli di situ. Tiba-tiba lagi belanja ada Hitler sama Mussolini. Perang Dunia Kedua.
1: Tiba-tiba Tom Hanks lewat.
0: Tom Hanks.
1: Mau ngapain Pak? Nyelamatin Ryan.
0: Lagi syuting.
1: Jadi,
0: kok bisa?
1: Kanan kirinya tuh seng, bambu.
0: Oke. Okay.
1: Tembok tuh nggak ada yo.
0: Iya. Okay.
1: Beneran beneran kaki lima banget. Tapi surprisingly, masakannya dan makanannya enak. Enaknya enak banget.
0: Iya.
1: Cuman, bersebelahan persis dengan TPA.
0: Oh iya.
1: Gue suka makanannya itu.
0: TPA, tapi, TPA atau bak sampah nih? Beda nih, TPA
1: bak sampah.
0: Tempat ngumpul semuanya nih.
1: Bak sampah.
0: Iya.
1: Bak sampah yang gede.
0: Iya, iya,
1: kayak
0: ya.
1: Buat bak sampah buat RT gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak gitu. Persis samping-sampingan.
0: Ya.
1: Gak ada tuh selisih 2 meter 1 meter.
0: Gak ada.
1: Enggak. Jebret nempel kayak Perumnas.
0: Tetanggaan tuh.
1: Iya. Udah tuh. Gue jadi, wah gak bisa. Gue sayang banget ini.
0: Sayang
1: banget. Gue suka makanannya padahal. Tapi gara-gara nempel itu gak bisa gue.
0: Bungkus tapi masih bisa.
1: Jadi gak mau lagi yuk.
0: Oh iya?
1: Iya. Sampai segitunya.
0: Gue kalau kayak gitu masih bisa. Bang bungkus. Gue tinggal cabut. Gue balik nanti tahan napas. itu makai di kenyamanan di tempat itu ya,
1: itu nomor 3.
0: Banyak tuh, iya. Buat gue nomor 2 tuh. Buat lo kan nomor 3. Nomor 4
1: ya.
0: Buat gue adalah parkir.
1: Oh, parkir.
0: Lo nomor 4. Tuh, udah turun kan higienitas harusnya.
1: Dibilangin nomor 4 ini apa ya, terlalu pinggir jalan banget atau enggak ya, masih soal tempat juga, tapi ini kategori yang beda menurut gue. Ada orang yang gue kan makan di Kudama sering. Dia pinggir jalan tapi enggak literally langsung nempel ke jalan.
0: Oh iya, enggak langsung kendaraan di sebelahnya.
1: Beda sama
0: kan parkiran. Bener, itu kan ya.
1: Beda sama, sekali lagi gue bukan mau mendiskreditkan, ada penyetan-penyetan.
0: Oh iya, betul-betul. Yang benar-benar di tepi jalan
1: di
0: banget.
1: Di area Undip bawah tuh.
0: Iya.
1: Trotoar terus langsung motor.
0: Iya.
1: Jadi lo duduk lesehan.
0: Punggung lo kenal pot.
1: Iya. Nah, punggung lo tuh ban.
0: Iya, betul. Iya.
1: Nah itu, kadang ada yang rese kan. Kita lagi makan, samping kita nyetater.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu gue udah gak bisa itu.
0: Iya, iya, iya. Yang kayak gitu.
1: Gak bisa yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Karbon dari arang nyampur sama karbon pertalite apa segala macam itu. Wah, itu enggak gue.
0: Barulah gue nomor 5 higienis.
1: Bahkan nomor 5 aja gue enggak kepikir buat higienis.
0: Gue kayak karena udah lupa aja ya. Enggak tahu aja lagi. Ya udah taruh aja nomor 5. Daripada nanti nomor 10 kayak kesannya jorok banget ya.
1: Nomor 5 tuh kadang gue ini terlalu detail sih ini. Tapi penampilan
0: Penampilan
1: dari
0: tempatnya,
1: yang dagang.

0: dagang.
1: Penampilan dari yang dagang. Tempatnya mungkin gak higienis banget, gue gak masalah. Tapi kalau orangnya yang dagang,
0: iya,
1: kadang kan kelihatan sama kita ya, yuk.
0: Iya.
1: Kayak kita ngerti tangan pekerja keras,
0: iya,
1: pekerja kasar.
0: Kukunya hitam. Kalau menurut gue itu arang nyangkut aja udah.
1: Cuma kan bisa dibersihin.
0: Iya.
1: Ini belum ngebakar loh ini.
0: Iya.
1: Belum ngebakar kan bisa dibersihin.
0: Iya.
1: Kalau lagi ngebakar terus ada hitam-hitamnya, wajar.
0: Iya.
1: Nah kalau belum ngebakar ada hitam-hitamnya, nah itu dari mana?
0: Dari kemarin.
1: Ya masa pulang gak mandi, gak apa gitu ya kan.
0: Yang kemarin.
1: Yang kemarin lagi
0: dijawabnya. Gak apa-apa, masing-masing orang punya pilihannya masing-masing.
1: Benar-benar,
0: ya.
1: Gak masalah.
0: Kalau emang lo ternyata gak cocok dengan ya begitu, ya udah tinggal gak usah belanja aja menurut gua. Karena ya itu kadar
1: toleransi kita terhadap suatu tempat tuh beda-beda.
0: Beda-beda gitu dia. Gak bisa disamain juga. Mungkin sebelum video viral itu udah banyak orang yang tahu, tapi orang ngerasa kayak pemikirannya sama gue, iya, kan ya.
1: Gak masalah, gue ya, selama ini makan sehat-sehat aja.
0: Iya. Iya, ya udah gue gak masalah. Toh kan dibakar.
1: Bakteri mati dibakar.
0: Bakteri mati. Common sense aja.
1: Apalagi itu pembakaran langsung.
0: Iya.
1: Pasti mati bakteri.
0: Pasti mati bakteri.
1: Dagingnya mateng.
0: Iya.
1: Apalagi bakteri nguap.
0: Iya. Itu sapinya sebelum dibakar itu masih mau begitu ditaruh di atas sarang, mati jadi sate. Masalah.
1: Pokoknya indeks ekonomi mau nggak mau kita harus pinter-pinter lah.
0: Iya.
1: Membelanjakan uang kita ke suatu hal, mau itu makan berat, mau itu makanan ringan, mau itu cemilan, apapun itu mesti pinter-pinter sahabat suara.
0: Betul.
1: Cuman kadang yang bikin sebel, nggak semua tempat itu update soal produk-produknya. Nah, kalau kamu mau belanja di tempat yang selalu update produknya baru terus, mending kamu belanja sekarang juga di Alfamidi aja sahabat suara.
0: Jadi di minggu ini ada produk baru dari Alfamidi dengan harga yang spesial. Ada icitan melon milk 300 ml yang beneran seger dan rasa melonnya melon banget. Harganya juga spesial nih, dari Rp9.500 kamu sekarang bisa dapetin cuman Rp6.900 aja.
1: Tuh, murah banget kan. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 52 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Itu ya, pesannya itu dulu aja sahabat suara. Kalau misalkan emang niat makanya di pinggir jalan, higienitas itu bukan prioritas nomor satu harusnya.
1: Standarnya orang beda-beda.
0: Betul.
1: Gak bisa disamain semuanya.
0: Kita juga gak bisa ngeprotes orang yang bikin video itu.
1: Iya betul. Karena menurut standar dia itu gak pas.
0: Betul.
1: Yaudah, itu
0: ya, standar masalah dia sih. Dan banyak orang juga pasti yang nge-support, yang nge-video juga. Ya. Ada juga orang yang tetap pengen makan di situ juga.
1: Ya udah.
0: Karena itu tempat makannya juga sebenarnya kan udah lama ya.
1: Iya.
0: Ya. Udah lama itu.
1: Iya, dan harusnya sih kalau memang dari dulu mereka udah ngelakuin itu, kalau emang banyak yang protes ya enggak bakal kayak sekarang.
0: Sebenarnya mungkin pengen protes, cuman enggak sempet.
1: Sebenarnya pengen protes, udah, tapi kok enak.
0: Sebenarnya pengen protes, tapi udah masuk karya di duluan.
1: Makanya, startnya orang beda-beda, standarnya orang beda-beda.
0: Bener, ada kali, gue tuh dulu pernah punya temen yuk yang kita tuh beli, anggaplah kita beli kayak es teh jumbo gitulah.
1: Iya. Yeah.
0: Itu udah normal aja kan buat kita.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada dulu pas zaman gue sekolah, beberapa teman gue yang minum es teh jumbo diare.
1: Ada.
0: Diare. Memang udah masing-masing sistemnya udah beda.
1: Teman gue dulu ada tuh yang bawa pacarnya ke angkringan, tempat kita nongkrong. Tiba-tiba dia datang. Kita tanya, "Lo dalam rangka apa ngajak pacar lo ke sini?" Dia katanya mau ngelihat tempat gue nongkrong. Selama ini gue cuma cerita doang. Terus gue bilang, oke, okay, lo gak mau dia nunggu di mobil aja ngeliat tempatnya, terus dia turun ngecek-ngecek, abis itu cabut lagi.
0: Difotoin kayak apa kayak?
1: Iya, enggak, dia katanya mau datang, mau ngeliat. Ya kalau ketemu sama anak-anak kan, di kayak kita nongkrong di mana kan, ada juga dia ketemu. Ya modelnya tuh apa? Ya gak ada dia. Ini satu katanya yang bikin kita kayak, what?
0: Apa tuh?
1: Dia pengen aja makan di kucingan.
0: Selama ini belum pernah.
1: Mungkin itu. Oke, okay, oh ya udah terserah. Pacar-pacar lo urus saya sendiri. Kita makan nih, kita nongkrong. Lo tahu yang terjadi apa?
0: Apa tuh?
1: Mie-nya datang.
0: Mie, oke.
1: Okay. Saat mie-nya datang.
0: Mie goreng, mie rebus.
1: Mie goreng.
0: Oke. Okay.
1: Mie gorengnya datang. Der.
0: Gue juga mie rebus tuh nggak pernah percaya tuh sama angkringan. Kalau angkringan ya, angkringan tuh mie rebus gue gak pernah percaya tuh sama airnya tuh.
1: Lo tau yang terjadi apa? Mie-nya datang, der. Terus abis itu temen gue bilang nih, sama yang jaga, Pak Ijo, namanya Pak Ijo. Cuk, minta air panas. Ditaruh di mangkok aja satu. Ditaruh di mangkok satu sama Pak Ijo. Buat apa? Minta aja udah. Dikasih, der, ditaruh nih. Sama temen gue, sendok, garpu,
0: ya,
1: dicelupin ke situ dulu.
0: Kayak nyuci ini, nyuci baju beli thrifting.
1: Dicelupin dulu ke air panas. Sap, udah. Terus habis itu air panasnya diambil, ya, dicipratin ke mejanya. Dilap pakai tisu dulu. Dilap pakai tisu.
0: Oke. Okay.
1: Sap, sudah, udah bersih. Baru pacarnya naruh tangan mau.
0: Wah.
1: Kita ngelihat kayak, mak, temen gue tuh, gue tahu di situ kayak habis gue habis nih. Mukanya itu kayak, lo tahu kan kayak,
0: males satu tongkrongan jadinya.
1: Enggak, kita nggak males. Males dari mana orang ada bahan obrolan. Kita cuma ngeliatin doang. Wow, terus dia ngeliatin, temen gue ngeliatin ke kami ya kan ya. Kayak please lah, tolong kalian kalau mau ngomong ditahan, jangan ngomong sekarang.
0: Nanti aja.
1: Kita ngeliatin kayak senyum, ngangguk, mantap. Terus habis itu udah dia makan, pacarnya makan. Duda.
0: Oh, tapi masih bisa makan.
1: Iya masih bisa makan. Mau minum? Minum. Terus habis itu kayak teman gue, oh iya lupa minum. Kita mikirnya dia bakal mesen kan, ke mobil, ambil minum yang udah dibawa, gas mantap. Terus kita udah selesai makan, habis itu udah apa ya kan ya, dicabut. Ntar ya, udah antar pacarnya balik. Begitu balik kucingnya, kita kayak, jadi selama ini kalian kalau makan kemana? Kayak gitu juga nggak? Meja dibersihin pakai air panas. Wow sekali lah itulah.
0: Tapi memang ada orang-orang yang kayak
1: ada,
0: gitu,
1: saya bersuara.
0: Dan
1: ada,
0: kita
1: ada.
0: Memang nggak bisa protes. Orang itu udah habitnya dia di rumah.
1: Iya. Iya. Ya, itu berarti kan emang didikan orang tuanya.
0: Dan sebenarnya malah bagus kan?
1: Iya.
0: Artinya dia ngejaga kebersihan.
1: Betul.
0: Nah cuma buat sebagian orang kan itu jadi satu hal yang sensitif aja. Oke. Lo kalau memang pengen bersih ya jangan keangkringan dong.
1: Nah
0: sebagian orang kan pasti mikirnya begitu. Di satu sisi pasti ada yang berpikir juga, wah ya meskipun dia kayak gitu dia masih mau nyoba lah.
1: Iya.
0: Mau nyoba ke ini loh,
1: turun ke warga.
0: Turun ke warga, turun ke rakyat nih kayak gini nih loh. Daya tahan tubuhnya ini kalau diteliti sama profesor juga bingung profesornya. Ini tuh sebenarnya ada bakteri jahat di badannya Mas. Terus gimana Prof? Tapi semenjak Mas makan di angkringan, itu bakteri baik-baik aja. Ngumpul kok jadi bakteri baik juga itu di badannya Mas.
1: Sebenarnya di badan kita itu semua ada bakteri baik. Cuman gara-gara mas-mas semua ini kebanyakan nongkrong makan di mana-mana nggak jelas, bakterinya jadi jahat.
0: Bakterinya jadi jahat. Ternyata bakteri baik adalah bakteri jahat adalah bakteri baik yang terluka.
1: Luweh. Aku gak peduli.
0: Itu kan beda ya, kita dari kecil didikannya gimana, kondisi ekonominya gimana. Itu bukan hal yang perlu didebatin lagi lah. Menurut gue memang udah kita harus realistis bahwa masing-masing orang sistem sosial dan level sosialnya udah beda-beda.
1: Semua orang juga punya antibody, punya ketahanannya masing-masing.
0: Setuju.
1: Iya kan, lo gak bisa nyamain itu semua.
0: Iya.
1: Lo gak bisa ibaratnya itu kayak semua orang lo ajak jajan cilok, jajan cireng,
0: enggak semua bisa.
1: Enggak semua bisa. Yang kayak begitu, ada orang yang ya udah jajanannya, iya gue jajan juga ada, tapi at least pada saat gue jajan yang terbungkus dengan rapi, yang higienis, yang kayak begitu, ya udah enggak masalah.
0: That's why ada tuh beberapa jajanan-jajanan yang kita anggap receh, misalkan kayak cilok gitu ya.
1: Iya.
0: Kita beli paling berapa sih, yuk? Goceng 10.000.
1: Iya.
0: Tapi kalau sahabat suara tiba-tiba nih main ke tempat yang super elit, mewah, elegan,
1: betul.
0: Ada tuh yang dagang cilok 100.000.
1: Ada.
0: Tapi kenapa bisa 100.000? Dia mikir higienitasnya, betul. Dia mikir packagingnya, betul. Bahannya.
1: Iya.
0: Kita justru mungkin dibeliin cilok yang 100.000 malah ngerasa kayak apa nih?
1: Enggak begini, cilok itu harus rasanya kayak begini. Airnya pakai air galon, ya selama ini air dari keran. Enakan air keran. Gue baik-baik aja, toh kan dimasak dengan panas. Apa kalau panas apa yang terjadi?
0: Bakteri mati.
1: Bakteri mati.
0: Udah, aman aja.
1: Buat gue mah, kalau itu dimasak dengan panas, bakteri mati, udah pasti. Gitu. Tapi ya itu balik lagi, masing-masing orang punya standarnya masing-masing.
0: Iya benar.
1: Kadang lo gak bisa narik orang turun ke standar lo, lo juga gak bisa ngikutin standarnya orang. Semuanya bener. Aja.
0: Iya.
1: Jalani apa yang menurut lo yakin aja.
0: Bener. Pokoknya kalau emang udah yakin kuat makan di situ, makan.
1: Makan.
0: Kalau enggak ya jangan.
1: Ya udah.
0: Emang rezekinya udah ada sendiri-sendiri.
1: Nah.
0: Kecuali memang kotornya keterlaluan ya.
1: Itu baru
0: kita bakar bareng-bareng.
1: Sekali-sekalinya gue makan di tempat makan waktu itu kuliah. Jadi dia ada jendela kecil, pada saat gue membeli piring ada werok lewat. Ber. Sekali gue makan di situ. Mending gue mati kelaparan.
0: Itulah makanya saya bersuara, indis ekonomi mau gak mau kita mesti pintar-pintar buat belanjain apa yang mau kita makan.
1: Yang bikin sebel itu kadang kalau misalnya kita datang ke toko tapi dia gak update soal produk barunya. bisa begitu. Makanya, kalau kamu mau belanja di tempat yang selalu update soal produk baru, mending kamu belanja di Alfamidi, sahabat suara.
0: Di minggu ini ada produk baru dari Alfamidi dengan harga spesial pastinya. Ada Icitan Melon Milk 300 mili yang beneran seger dan rasa melonnya melon banget. Harganya juga spesial nih. Dari Rp9.500, kamu bisa dapetin cuma Rp6.900 aja.
1: Murah banget. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 10,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Ohayou gozaimasu minasan.
2: Balik lagi waktunya kita di Iro Iro selama 1 jam ke depan. Kita akan memutarkan lagu Jepang-Jepangan yang sudah disiapin di playlist ini.
0: Betul, dan juga seperti biasa kita bakal bacain beberapa info dari Jepang juga.
2: Kemarin gue menemukan info menarik yuk dari salah satu gue gak tahu ya apakah memang dia fokusnya itu sebagai animator atau bukan, tapi nanti gue tunjukin di HP gue.
0: Oke.
2: Itu bagus banget. Jadi mereka lagi ngembangin IP. Entah jadinya akan sebuah anime, komik atau gimana, gue kurang tahu ke depannya. Tapi ngangkatnya cerita soal culture padel dan tenis di Indonesia. Bagus banget. Nanti gue tunjukin nih, yang live TikTok juga nanti gue tunjukin.
0: Berarti kalau kayak gitu sih kemungkinan kalau nggak anime ya komik ya.
2: Mungkin.
0: Gitu. Soalnya kalau cuman dijadiin karakter aja kayaknya agak
2: sayang
0: kurang
2: banget.
0: Iya.
2: Bikinnya susah-susah begitu.
0: Iya. Tapi kan nggak tahu juga. Mungkin akhirnya itu jadi ngepop di di dunia padel, dunia tenis kan kita nggak tahu. Kayak.
2: Tapi kan, gua rasa orang-orang yang main padel beneran nggak nonton anime deh.
0: Iya sih.
2: Mereka nonton Netflix aja, Netflixnya didiemin.
0: Iya.
2: Mereka Netflixnya nyala terus, tapi mereka kegiatan aja.
0: Mereka langganan Netflix, HBO, Disney, tapi nggak pernah ditonton.
2: Siapa-siapa tahu kan, ya kan? Karena dia bilang memang lagi membutuhkan dana yang cukup besar. Kali-kali aja Mikasa denger terus mau sponsorin kan?
0: Mikasa Ackerman?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Lagian Mikasa kan juga bola voli, bukan bola padel. Bola padel tuh apa ya namanya ya, merknya biasanya ya?
0: Ini
2: Spalding. Dah. Itu basket, Pak. Butterfly.
0: Itu pingpong. Gue pikir Spalding ini bedak.
2: Spalding bedak. Nanti infonya kita bakal bacain lebih lengkap ya, sahabat suara ya. Stay tune terus di Suara Seru Iro Iro.

Nama gedungnya apa? Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik.

0: set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: sapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sesuai info yang tadi mau gue sampein, sahabat suara, jadi ada nih orang Indo yang lagi mengembangkan IP anime lokal dengan tema padel dan tenis. Yang mengembangkan nama beliau, akun threads-nya namanya adalah Doni Langgeng Saputro. Judul IP animenya itu Break the Glass. Sekarang masih dalam tahap proof of concept. Sebagian visual awal ini banyak dibantu AI assisted. Dan cara tradisional, yang artinya dia masih gambar sendiri, pergerakannya masih gambar juga. Sebagiannya lagi dibantu sama AI. Dan harapannya proyek ini bisa berkembang dan nantinya bisa ngelibatin kreator lokal. Di sini kita masuk yuk. Ada ilustrator, animator, writer, komposer, editor, bahkan mungkin nanti buat ngisi suaranya bisa jadi butuh juga kan? Kalau misalkan saya buat suara pengen coba nonton, boleh aja cari akun IP-nya ini di Instagram breaktheglass.official. Ini ya gue tunjukin di buat penonton TikTok ya. Gue nggak nyangka.
1: Bagus sih.
0: Kita udah sebagus ini guys.
1: Makanya maksudnya ini nunggu apa ya? Nunggu akhirnya ya balik lagi investor sih kata gue sih.
0: Hal kayak gini biayanya gak murah.
1: Betul, karena orang mikir kayak alah bikin kayak begitu doang. Kita mau bikin sesuatu yang bagus, yang berkualitas. Belum lagi nanti bakal ada yang mau alah. Kenapa sih gak dibikin kayak yang identik dengan Indonesia aja. Ini semuanya apa bro, di Indonesia padel tuh identik. Ini semuanya apa bro, di Indonesia padel tuh identik.
0: Pokoknya silakan saya buat.

0: brand-brand yang apa namanya biasa kerja sama-sama komunitas, mm-hmm. apalagi ini temanya olahraga ya, CAF misalnya kan, mm. kan lucu tuh di jersey di animenya ini ada tulisan CAF,
1: ya kan? Bagus ya tuh kan? Dimana-mana yang kayak gitu-gitulah banyak sahabat suara. Sebenarnya kalau kita ngomongin jagoan-jagoan dari Indonesia ini ya kan ya, yang sebenarnya itu bisa, cuman ya itu jalannya aja. Ya semoga ini jagoannya bisa, seperti juga ini ada jagoan yang masuk di kota Semarang.
2: Weh, apa itu yo?
1: Jadi sahabat suara, katanya nih ya, jagoan yang masuk di kota Semarang ini, dia bisa nemenin kamu buat main game, buat kerja, streaming, sampai ngonten. Nama jagoannya itu Smart Friend, si jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Ya ini mah gue juga pake nih. Jaringan kuat 5G dari Smart Friend udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia, salah satunya kota Semarang. Kamu bisa nikmatin layanan Smart Friend 5G dengan speed yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan koneksi yang lebih responsif.
1: Dan untuk ngebuktiin kalau Smart Friend adalah jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa dengerin talk show kita nih bareng sama Smart Friend hari Kamis 28 Mei 2026 dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di program Suara Santai.
0: Selain itu, Smart Friend juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet. Mantap. Plus 1 starter pack perdana baru Smart Friend Unlimited buat 3 orang yang telpon dan nanya-nanya waktu talkshow nanti. Tuh, jangan lupa dengerin ya sahabat suara.
1: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bahagia.

0: bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: di Menara Pisa Semarang.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Barusan kita puterin request dari salah satu sahabat suara di WA.
1: Siapa tadi? Namanya? Thank you.
0: Salam Mia Oktaviana.
1: Mia Oktaviana.
0: Thank you requestnya ya.
1: Iki Monogakari.
0: Barusan kita udah puterin ini.
1: Dengerin gak? Bisa diputar lagi deh. Kalau kamu dengerin, bales nih langsung nih. Dengar gitu. Kalau enggak, besok kamu kita tandain.
0: Kita blok. Langsung iya, kita blok.
1: Kita tandain. Besok kalau kamu request, enggak, orang gak didengar juga.
0: Enggak bisa kamu dapet apa lagi.
1: Dengar ya. Langsung ngetik. Ternyata request lagi. Min, udah diputerin belum?
0: Pagi okay. Mas Rio, Mas Wisnu, halo Mbak Vika.
1: Itu udah kita puterin ya, Mia ya. Dan ini sahabat suara, kita mau ngasih tahu juga nih. Mungkin ada orang yang kayak, wah orang-orang Jepang tuh kok bisa ya, pola hidup itu sehat banget ya.
0: Nah, Indonesia kan sekarang lagi gencar juga nih soal pola hidup sehat nih.
1: Betul, betul, betul.
0: Salah satu hal paling berpengaruh dalam kehidupan biar sehat ini adalah cara makan kita, Pak. Kita akan belajar filosofi. Ntar dulu dong, judulnya belum kebaca.
1: Gue pikir udah ingat, Pak. Makanya scroll ke bawah.
0: Kita akan belajar soal filosofi pola makan Jepang yang sederhana tapi sehat.
1: Nah,
0: namanya adalah Ichiju Sansai.
1: Oke. Okay.
0: Ding deret, ding deding, ding deding, deret, Sansai.
1: Gak ada yang kebenerin, gitu. Gak ada yang kebenerin.
0: Jadi gitu doang.
1: Jadi kalau katanya ya, Ichiju Sansai ini adalah salah satu kuncinya itu mengenal susunan hidangan tradisional. Ada etikanya. Dan ternyata juga salah satunya itu syarat makna sama filosofinya.
0: Coba kita baca, Pak. Ichiju Sansai ini adalah konsep dasar dalam masakan Jepang tradisional atau washoku, yang bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Buset, cara makan aja jadi warisan tak benda ya.
1: Betul.
0: Jadi secara harfiah istilah ini artinya satu sup dan tiga hidangan.
1: Itulah kenapa di Jepang itu rata-rata semua masakan apapun, makanan apapun ada miso supnya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Dan di dalam prakteknya, satu set makanan ini terdiri dari nasi sebagai makanan pokoknya, satu mangkuk sup. Supnya ini nggak dijelasin ya, sup apa aja ya. Ada satu lauk utama, biasanya ikan atau protein lain.
1: Yeah.
0: Dan dua lauk pendamping yang umumnya bahannya sayuran.
1: Side dish, gitu. Jadi mungkin
0: yang,
1: ini...
0: Yang khas Jepang berarti ya?
1: Iya, kalau...
0: Kimchi.
1: Kimchi. Sawi asin.
0: Bok choy.
1: Jadi mungkin kalau...
0: Satu Korea, satu Chinese.
1: Sayur khas Jepang apa?
0: Capcay sih kata gue sih. Jadi kepikiran apa ya? Sayur khas Jepang tuh apa yuk?
1: Sayuran khas Jepang itu... Kimchi itu di Jepang itu juga ada sih.
0: Ada, tapi kan kita lebih sering kenal kimchi itu dari korsel.
1: Saya mau nasi ne satu dan kimochi ne satu. Oh, gue tahu. Gue tahu.
0: Bro.
1: Kimochi ne desu ka? Satu.
0: Gue tahu, Pak. Sayuran khas Jepang apa?
1: Ah.
0: Lobak wortel dipakein mayones.
1: Kok ke restoran Jepang manapun? Kimokatsu? Hokben?
0: Mana lagi?
1: Kudama?
0: Oh iya, di Kudama ada tuh wortel sama selada.
1: Wortel, selada, sama kol. Diiris, tipis, kasih mayones. Udah, itu sayuran khas Jepang.
0: Tapi iya, kayaknya kalau gue nonton film, jarang lihat orang Jepang makan kayak gitu ya.
1: Iya, gak tau. Ya, orang Jepang sana. Orang Jepang sini mau makannya itu. Jadi pokoknya konsepnya itu begitu. Satu sup yang biasanya itu paling gampangnya banyaknya adalah miso sup. Ya kan ya, miso sup tuh biasanya...
0: Lo doyan gak yuk miso sup yuk?
1: Gue sering bikin miso sup buat anak-anak.
0: Oh gitu?
1: Gue tuh sampai beli ini.
0: Biar sih. Biar sober anak-anak lo.
1: Karena...
0: Gani sebelum sekolah miso sup dulu.
1: Karena ternyata enak, Pak.
0: Minumnya kayak Wong Fei Hung.
1: Wong Fei Hung. Miso sup Wong Fei Hung. Mana? Karena emang enak, Pak. Jadi gue tuh biasa bikinnya tuh banyak. Mm-hmm. Terus kayak bisa buat 2 hari.
0: Literan gitu, gitu ya. Kayak kopi seliter enggak. Tuku gitu.
1: Enggak.
0: Dijual miso sup seliter. Botolnya culture gitu ya.
1: Gue tuh beli miso paste juga.
0: Oh, miso paste.
1: Jadi miso paste itu gue beli tuh. Ini barusan habis. Terus juga biasanya gue pakai antara tahu sutra atau enggak yang apa ya?
0: Tahu susu.
1: Iya pokoknya
0: sutra
1: tahu.
0: Amalan, Pak.
1: Susu yep. Kan lebih murah.
0: Tergantung.
1: Sama yang apa ya, tahu telur itulah pokoknya yang panjang itu.
0: Erika nanya, emang ada orang yang gak doyan miso sup?
1: Ada.
0: Gue bukan gak doyan sih, tapi bukan pilihan utama aja.
1: Iya. Ada banyak kali, karena miso sup itu rasanya tuh lumayan agak aneh.
0: Bener, di lidah orang Indonesia tuh miso sup tuh kayak apa ya, anyep. Anyep tapi anget, gimana ya?
1: Orang kalau gak suka miso sup, kemungkinan besar dia gak suka tauco.
0: Tauco tuh?
1: Tauco itu, karena itu hampir sama, sama-sama paste dari kacang kedelai.
0: Oh.
1: Itu. Nah, itulah gue bikin pakai rumput laut kering. Kan gue beli rumput laut kering juga, tinggal direndam bentar. Habis itu dia udah ngembang. Udah, kasih itu, udah cemplungin. Udah, anak-anak pakai itu aja, enak banget.
0: Ya rata-rata miso sup emang isiannya ya begitu iya. Aja ya.
1: Kadang kalau misalnya ada daging, kasih daging sedikit buat ada tekstur aja.
0: Nah ini kalau sahabat suara pengen nyoba pola makan yang lebih sehat tapi tetap sederhana, konsep Ichiju Sansai dari Jepang ini bisa jadi salah satu inspirasi. Cara makannya nggak ribet, tapi punya susunan yang rapi dan seimbang. Jadi bikin makanan rasanya jadi lebih nikmat dan bergizi, Pak.
1: Betul.
0: Makanan gak dimakan satu persatu sampai habis, tapi makannya gantian.
1: Nasi.
0: Misalnya, nasi dulu sedikit. Nasi habis, baru lauk-pauknya lo makan.
1: Ya.
0: Baru habis itu ditutup pakai supnya.
1: Tuh.
0: Kayak gitu.
1: Itu kenapa orang Jepang kalau makan itu pakai sumpit. Orak muluk, nek muluk nyampur. Jadi dia ngambil satu, ambil nasi dulu. Abis itu nanti nasi lagi dikunyah, diambil potek ikan dikit, masuk.
0: Akhirnya mau gak mau dengan makan kita pakai sumpit, yang keambil kan juga gak bisa banyak ya, Pak. Jadi yang masuk ke mulut kita itu juga gak yang berlebihan.
1: Betul.
0: Halo Nuril, thank you. Yang kayak gitu kan drummer doang. Gak semua orang pakai sumpit segede stick drum kali.
1: Yang kayak gitu. Jadi satu-satu.
0: Nuril, thank you giftnya ya.
1: Satu-satu semuanya. Akhirnya kerasa di mulut begitu.
0: Nah, di dalam budaya Jepang ini mangkok sup juga gak boleh diangkat dan diminum langsung. Makanan juga biasanya udah dipotong kecil-kecil, jadi diambil pakai sumpit pun juga bisa aman.
1: Betul, inilah yang mereka menganggap salah satu bentuk menghargai makanan. Bener. Itu juga dengan ada tata kramanya ya, sendiri. Gitu.
0: Beda sama kita di sini, Pak. Bakso sebiji dipakai lomba. Cabi bani, kayak. Gue sama teman gue, lo bisa nggak masukin nih semua bakso ini ke dalam mulut? Kayak. Tiga, gue rekor tiga, Pak.
1: Pakai lomba.
0: Tiga.
1: Bakso tenis udah banyak, Pak, tiga. Ini mah di rumah makan Padang kan juga begini, piringnya kecil-kecil, lo makan satu-satu.
0: Cuman,
1: harganya mahal.
0: Iya bener. Selain harganya mahal, kita orang Indonesia tuh gak kepikir untuk memakan lauk kita itu dengan potongan kecil-kecil, yuk.
1: Iya.
0: Rasanya kayak gak nikmat gitu.
1: Ya,
0: harus
1: betul.
0: Gede, harus ngokop. Nah, orang Indonesia tuh harus ngokop.
1: Tiba-tiba
0: mulut kalau belum penuh tuh nggak berhenti gitu.
1: Kalau nggak penuh satu suapan berarti belum dapat semuanya.
0: Nah itu dia. Kita gitu. Tuh konsepnya makan aja efisiensi. Kalau bisa satu kali buka mulut masuk semua, kenapa enggak?
1: Iya.
0: Sudah kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih buat yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Dan udah ngedengerin kita di Iro-Iro dari jam 9. Insya Allah kita bakal balik lagi besok.
1: Besok gue siaran kayaknya jadinya ya.
0: Nanti deh tanya Fajar.
1: Ya gak tau lah pokoknya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat yang besok sholat. Ya kan ya, jangan sampai ketiduran besok.
0: Yang gak merayakan kayak gue, mari kita tunggu daging-daging itu datang ke rumah dan kita olah dengan sebaik-baiknya.
1: Yoi. Rio Dinata.
0: Misi berat baja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga.

0: bikin lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood, feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
2: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
2: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
3: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo. Fantastic, baby. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Universitas Diponegoro resmi menghadirkan Diponegoro Edu Park dan lintasan lari stadion berstandar internasional. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo menyampaikan pembangunan berbagai fasilitas ini adalah upaya memantaskan diri sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Melalui peresmian ini, Undip berharap fasilitas tersebut bisa menjadi ikon baru kawasan Tembalang sekaligus ruang bersama yang memberi manfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat. Shakira kembali didapuk mengisi tim song Piala Dunia untuk kedua kalinya. Pada Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira membawakan lagu berjudul Die Die, menggandeng penyanyi Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Dalam video berdurasi 4 menit, Shakira tampil bersama pesepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, hingga Erling Haaland. Sebelumnya, Shakira pernah mengisi official anthem untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu berjudul Waka Waka tersebut bahkan menjadi lagu favorit penggemar hingga sekarang. Kasus pengantin kabur sebelum akad nikah di Pati yang viral sepekan lalu telah memasuki babak baru. Tiga keluarga MM, NAS, dan DF telah menyepakati beragam ganti rugi. Pengantin pria MM menuntut 30 juta kepada pengantin wanita NAS. Lalu, keluarga NAS menuntut 70 juta kepada kekasih pengantin wanita DF yang membantu aksi kabur tersebut. Kapolsek Logowangu Pati AKP Mujahid menyatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, DF berjanji akan menikahi NAS dalam waktu dekat. Demikian Suara Fakta hari ini.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai para Fairo sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

saya. Aku datang, sahabat suara. Happy Tuesday ya semuanya ya. Semangat hari ini karena besok udah ketemu tanggal merah lagi. Dan mungkin kamu adalah salah satu yang beruntung menghadapi long weekend yang very long ya. Jadi marilah kita bersantai ria siang hari ini. Refresh pikiran kalau misalkan memang lagi banyak kerjaan dengan dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin di Iswara tentunya ya. Ini salah satu lagu dari Diskoria, Serenata Jiwalara, udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dimainkan bentar lagi. Abis Rio Klepi dulu ya, Bunga Abadi.

Saya mau Sandira nyah barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan saya belum makan nyah dari pendengaran sahabat suara ya. Karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 selain live di on air. Sekarang saya juga lagi live di TikTok yang dimana sahabat suara bisa bergabung langsung ke sana ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nih mau nemenin siangnya kamu sebelum besok libur. Pasti sekarang hawanya udah mager-mager banget gitu ya, enggak apa-apa. Nikmatin aja sahabat suara. 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama salah satu lagu dari musisi yang baru aja kemarin melangsungkan pernikahan. Ih, keren banget ya. Kita dengerin nih lagu terbarunya Anji, Putus atau Terus. Apakah ini terkait dengan hubungannya? Enjoy aja dulu ya.

0: namanya apa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Rame banget ya kan, diperbincangkan tuh begal. Begalnya nggak cuman biasa aja, ada juga yang berkostum seperti setan, pocong gitu kan. Itu udah beyond banget ya. Cuma memang kalau kita lihat lagi, apapun yang terjadi sekarang yang kaitannya kriminal, itu pasti gak lepas dari kondisi ekonomi yang kita hadapi, ya gak sih sahabat suara? Kalau mau ngebahas tentang itu pasti gak akan ada habisnya. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu aja kali ya, nemenin siangnya kamu sama salah satu lagu ini.

Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Dan saya mau ngingetin, gak hanya di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung juga ramein di sana ya, isuara.network. Satu lagu ini dimainkan abis Nuka dulu, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah. Ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu.

0: yang buat alat bantu pipis, sandi kateter.
1: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
2: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
0: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
1: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
1: Sandi yang suka nyeri.
0: Apa tuh?
1: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
0: Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
0: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konser.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
3: Kamu masih nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat terabsen oleh saya. Boleh dong, siang hari ini merapat ke 0816-114-1014 atau langsung seru-seruan aja ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya, untuk kamu absen sekaligus siang hari ini. Karena tadi saya baru aja ngebaca artikel, sahabat Suara ya, tentang makin susahnya cari kerja kantoran. Itu Gen Z akhirnya memilih sebuah pekerjaan ini. Nah, pekerjaannya apa? Yang dimana ini profesinya banyak banget dipilih sama Gen Z sekarang ini gitu ya. Nanti bakal saya bahas. Dan juga kalau ngomongin tentang pekerjaan in this economy, karena semua-muanya serba naik harganya, sahabat Suara, mahal bisa kita bilang kayak gitu ya. Bisa dipastikan mayoritas dari masyarakat Indonesia itu punya pekerjaan lebih dari satu. Ya enggak sih? Nah, boleh dong kalau misalkan memang kamu salah satu di antaranya, sharing siang hari ini sahabat Suara, pekerjaan utama kamu apa dan pekerjaan sampingan kamu apa yang kamu jalanin sekarang untuk bisa tetap stabil nih di sisi ekonomi ya. Bisa langsung aja sharing ke 0816-114-1014. Bakal saya bacain nanti gitu ya. Sekarang saya mau spill dulu lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu. Hati.

Masih bareng sama Farfairuz di Suara The Was 21st Night. Tergila, baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi semoga aja gak jadi tergila-gila terhadap, kalau tergila-gila sih jatuhnya kayak suka ya. Kalau gak pakai tergila aja, itu konotasinya jadinya sebaliknya ya, negatif sahabat suara. Tapi semoga aja gak mengalami fase-fase gila-gilanya gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang kondisi sekarang, indeks ekonomi semuanya tuh serba susah gitu. Tadi lagi ngobrol juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok bahwa sekarang jobnya kita itu atau pekerjaan utama kita itu mayoritas tidak bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan bulanannya kita. Makanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu selain punya pekerjaan utama, mereka juga berusaha untuk membuka keran-keran lainnya sahabat suara ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan supaya bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing hidupnya masyarakat Indonesia. Ini tadi kalau dari beberapa sahabat suara udah sharing, ada Narendra yang katanya pekerjaan utamanya adalah penulis, terus side jobnya jual air mineral di CFD, joki Strava sama taksi online. Ini joki Strava beneran, Ren? Jadi joki Strava. Ini karena memang kan sekarang menarik banget ya, pekerjaan atau jasa gitu ya sahabat suara yang kita tawarkan sekarang tuh variatif banget. Dan gak jarang ada jasa-jasa yang lumayan unik nih, kayak salah satunya yang dilakukan sama Rendra kalau memang beneran jadi joki Strava ya. Terus ada juga Lintang, katanya main jobnya sekarang kabak purchasing, side jobnya ojol gitu ya, jualan nasi, jualan spare part, driver travel, apa aja pokoknya. Iyalah, kayaknya sekarang asal itu aman pekerjaannya gitu ya, aman dalam arti halal bagi kita sahabat suara, udah gitu gak merugikan orang lain, sikat terus pasti. Terus ada juga Nugra, job utama kantoran, balik kerja jualan, weekend jalan-jalan sama keluarga. Wih, keren ya. Jadi di akhir pekannya menghabiskan waktu bersama keluarga setelah udah capek-capek cari cuan gitu ya, luar biasa. Ada juga Reza, kerjaan utama head IT, sampingan di rumah jual frozen food, kerjain project aplikasi gitu. Ada banyak ya, ternyata memang sekarang itu yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Kalau misalkan sahabat suara salah satu diantaranya, sharing juga dong siang hari ini. Main job kamu apa, side jobnya kamu apa, apa, apa, dan apa. Karena biasanya kalau ngomongin side job banyak sahabat suara ya, asal itu jadi cuan pasti kita jalankan.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lemak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah.

0: Catat tanggalnya.
1: Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026.
0: Buruan daftar sekarang.
1: Cek syarat dan ketentuan di jeniusonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
2: Aduh, gue penasaran deh.
0: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
0: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara barengan sama Farah Fairoz. Sahabat Suara, satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan kehadiran dua musisi yang baru saja merilis karya dan sekarang mereka berkolaborasi bersama. Mantep banget, ngerilis lagu tentang perselingkuhan. Aduh, buat sahabat Suara yang relate atau kayak penasaran nih gimana cerita di balik lagu yang bertajuk Terbelah Jadi Dua, dibawain sama Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama mereka ya. Jangan kemana-mana, satu lagu dulu nih nemenin siangnya kamu dari Dewa 19, Roman Picisan.

0: seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama dua musisi yang akhirnya mengadakan kolaborasi dan sudah terjadi, di mana lagunya udah bisa kamu dengarkan. Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama Kak Ade ya, ngomongin tentang terbelah jadi dua, atau ngomongin proyek kolaborasinya dulu mungkin ya. Kabarnya, oh ya boleh sapa dulu. Apa kabar Kak Ade? Oke, sahabat suara yang sekarang lagi dengerin.
1: Oke, selamat siang buat semua sahabat suara ya, yang lagi dengerin. Katanya di 9 kota ya?
0: Betul, lagi relay nih kita, ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya tuh.
1: Medan sama Jogja kota kecil gitu.
0: Oh ya? Wow, semoga nih yang lagi dengerin juga akhirnya ngerasa, wih, ini nih abang-abangan kita gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagi ke proyeknya nih Kak, kabarnya ini adalah proyek yang telah tertunda
1: bertahun-tahun.
0: Gimana ceritanya sampai proyek ini terjadi lagi?
1: Jadi jadi mau cerita tentang awalnya banget itu. Jadi aku melihat ada penyanyi namanya Gloria Jessica di ajang The Voice ya dulu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Dan 2017
1: kalau begitu ya. Iya, 2017 ya. Dan saat itu dia membawakan banyak sih sebenarnya, enggak cuman yang viral tuh, yang Skyfall ya, yang lagu Coldplay. Tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya udah beberapa orang udah ngomong ke aku kalau dia ada penyanyi bagus tuh, kurang lebih begitu. Tapi ya sekedar aku lihat gitu. Tapi pas dia udah rilis single pertama setelah The Voice itu, judul lagunya Dia Tak Cinta Kamu. Nah di situ aku benar-benar gila sih, ada penyanyi sebagus itu dan dengan cara bernyanyi yang penuh soul. Menurutku nggak banyak di Indonesia penyanyi dengan soul sebagus Gloria.
0: Oke, jadi menyampaikan apa yang dinyanyikan gitu ya, pesannya gitu.
1: Penyanyi bagus banyak, tapi penyanyi yang bersoulnya sedalam itu nggak banyak menurutku. Nah, salah satu di dia, akhirnya kita ngobrol, akhirnya Gloria mau nggak bawain laguku, ya dia bilang mau.
0: Oh, kamu akhirnya di-shout tuh.
1: Iya. Oke, terus salam kenal gitu. Tapi ternyata memang dia kan baru sign waktu itu, jadi pasti udah banyak plan juga. Dan akunya juga ya mungkin sibuk juga, jadi belum tercapai.
0: Berjodoh, okay, pada saat itu
1: di 2023 kira ngobrol lagi, waktu itu dia habis lahiran, benar-benar pas habis lahiran,
0: udah berkeluarga, udah punya anak.
1: Iya, nikah dulu.
0: Iya benar, berkeluarga terus punya anak.
1: Okay. Waktunya panjang tuh kan, akhirnya aku juga tahu lah maksudnya, pasti orang begitu nggak bisa concern kan, kasihan juga. Akhirnya dia bilang, Kak, boleh nggak agak nanti katanya, tunggu anakku udah besar, lumayan udah 1 tahun ke atas lah kurang lebih. Dia ngomong gitu waktu itu. Akhirnya di 2025 akhirnya kita ketemu lagi. 2025 Februari akhir kita ketemu, ngobrol, aku langsung Okay, kayaknya memang ini saat yang tepat, berarti 8 tahun.
0: Itu cukup lama, cukup panjang waktunya. Penantian proyek ini tuh cukup panjang berarti. Nah, dari 2017 ke 2023 tuh maksudnya emang janjian nanti kah, atau seperti apa tuh Kak? Momennya sampai
1: ya memang
0: itu
1: belum ketemu aja sih.
0: Oke, baru ketemu lagi pokoknya di 2023 itu.
1: 2025 ya. Malah. 2023 aku approach dia bilang baru lahiran kan.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar banyak step sebenarnya. Jadi makanya aku memutuskan untuk tahun ini benar-benar concern sama kolaborasi ini, karena ya ini nantinya juga menjadi satu album yang bernama Blue, nama albumnya.
0: Keren. Okay.
1: Ya isinya benar-benar lagu-lagu patah hati yang paling patah hati lah.
0: Tadi aja yang udah aku spill ke sahabat suara ini tentang perselingkuhan.
1: Iya. Jadi nanti di dalamnya juga ada lagu Tanpa Batas Waktu new version dibawain Glojazz. Aku sangat excited juga untuk hal itu. Tadi malam kita baru take vokal, terus banyak sih aku benar-benar menuangkan menurutku yang lagu-lagu terbaikku di album ini.
0: Okay. Nah ini yang menurut aku salah satu yang menarik dari kolaborasi ini adalah biasanya kalau featuring atau kolaborasi itu berupa single.
1: Dan
0: ini akhirnya diputuskan akan album.
1: Betul.
0: Itu pertimbangannya apa? Akhirnya udah deh, Glojazz kita album aja kali ya.
1: Banyak sih sebenarnya yang bertanya begini ya, kayak lu gak sayang lagu lu 10, maksudnya kan sebenarnya kan bisa.
0: Oh ini akan ada 10 lagu nih Kak?
1: Iya 10 lagu. Sebenarnya kan bisa ke 10 kesempatan ke penyanyi lainnya juga tapi menurutku enggak sih. Menurutku ini langkah, apapun hasilnya, ini adalah langkah yang paling tepat yang ku ambil sih. Jadi memang aku mau awalnya berawal dari satu lagu terbelah jadi dua ini pas sudah jadi kayaknya gila sih vokalnya, memang menurutku sangat ngeblend untuk laguku.
0: Oh, okay.
1: Jadi akhirnya aku putuskan untuk Jazz, kita kayak harus bikin album deh.
0: Oh, jadi awalnya single
1: iya,
0: dulu.
1: Album satu. Oh, jadi gitu. Yang terbelah jadi dua ini adalah yang ada di pikiranku 2017 tuh, ini memang lagunya sama.
0: Oh, ini lagu. Ini berarti bankingan lama.
1: Iya, lagu lama ini.
0: Oh, akhirnya digarap lagi.
1: Iya, karena menurutku tidak ada yang lebih bagus nyanyi dari Glo Jazz untuk lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi ini lagu lama banget.
0: Oh wow, tapi emang aku udah dengerin
1: baru
0: juga.
1: Baru dibalut terus, aransemen yang sekarang
0: gitu. Ngeliat music videonya tuh harusnya sih kalau yang relate baper gila ngeliat itu ya. Jadi buat sahabat suara yang penasaran bisa nih sambil ngecek dulu ya di YouTube ataupun mau dengerin lagunya bisa di DSP kesayangan kamu, search aja Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica featuring Adi Govinda. Abis ini kita lanjut ngobrol lagi kak. Tapi sebelumnya kita mau nemenin dulu nih siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Nadif Basalamah featuring Aisyah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Memainkan musik pilihan suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama adik gue Vinda dan Gloria Jessica.
1: Hello.
0: Yeay, membawa karya. Yes. Membawa karya terbaru bertajuk Terbelah Jadi Dua.
1: Ya.
0: Tadi kita udah dengerin POV dari Kak Ade, sekarang mau dengerin dari Kakak Glow Jazz dong. Soal kolaborasi ini yang sudah tertunda cukup lama.
1: Betul.
0: Terus akhirnya terrealisasi di tahun ini. Nah, itu kalau dari POV kamu sebenarnya prosesnya seperti apa sih?
1: Dari POV aku prosesnya adalah menurut aku ini benar-benar pencipta yang bekerja ya gitu. Selain pencipta lagu, tapi pencipta alam semesta ini juga bekerja gitu. Pencipta lagu ini Kak Ade benar-benar setia menunggu. Aku juga terheran-heran Kak sebenarnya. Tapi memang setiap setiap kita Kak Ade tanya
0: reach out kamu,
1: iya, reach gitu ya? Out nggak tahu kenapa belum bisa, fasenya pasti belum bisa gitu, sampai di tahap aku baru menjadi seorang ibu gitu. Dan akhirnya aku pun pas di fase itu aku kira oh udah kali ya mungkin udah cukup, pasti bapak ini akan mencari, lelah gitu, menanti gitu. Akhirnya ketika di reach out lagi untuk kita ketemu di tahun 2025, aku tuh sampai terbengong-bengong dan aku ngomong gitu sama suami aku kayak masih ditungguin loh, aku bilang gitu, karena aku terharu, karena kan maksud aku nggak expect banyak lah. Aku di industri musik bisa dibilang bukan yang konsisten terus ada gitu. Jadi bukan yang terus mengeluarkan karya dan lain sebagainya. Beda kan sama Kak Ade, benar-benar dapurnya ngebul terus gitu. Jadi untuk aku dinantikan seperti itu, it's an honor gitu. Benar-benar feel blessed aja bahwa ada orang yang memang benar-benar percaya sama suara aku dan rasa yang aku taruh di setiap nyanyianku gitu.
0: Sampai akhirnya kemudian dikasih dengar lagu yang akan dirilis.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2025.
1: Iya, 2025.
0: Betul. Tadi Kak Arya sempat bilang bahwa lagu ini sebenarnya udah ada dari dulu.
2: Iya. Yes.
0: Jadi berarti emang meant to be kali ya, emang buat Glow Jazz ya.
1: Dan itu belum didengerin Kak. Dan ini pertama kalinya aku dengerin sebuah demo, bukan di-play dari sebuah device.
0: Tapi
1: langsung diambil gitar dan genjreng dan dinyanyiin.
2: Langsung sop
0: di 2025 ya. Itu.
2: Iya, Februari.
1: Betul.
0: Jadi workshopnya mungkin langsung workshop apa baru nongkrong-nongkrong.
2: Baru nongkrong. Baru aku bawa gitar.
1: Jadi ngobrol, dengerin beliau main gitar dan nyanyiin sih. Cinta memang misteri itu benar-benar di bagian akhir pembicaraannya. Penutup hari itu
0: closingannya dinyanyiin ya.
1: Tapi terus, ketika lantunan itu keluar dari mulut Kak Ade, dia bersenandung cinta memang misteri itu, aku udah tahu bahwa project ini meant to be dan akan terjadi dan pasti terjadi gitu, dan harus terjadi.
0: Nah, setelah itu selanjutnya apa? Kayak langsung workshop kah atau emang langsung digar atau seperti?
2: Jadi abis itu kebetulan waktu itu memang aku juga lagi peak banget, jadi benar-benar baru ngerjain itu Juli sa Agustus.
0: Oh, dari Februari ketemu Juli atau Agustus baru digar.
2: Baru benar-benar. Jadi album ini tuh sebenarnya startnya September sih. September 2025. Sampai sekarang kita udah rekam 7 lagu. Termasuk yang single Terbelah Jadi Dua, kurang 3 lagu lagi.
0: Tadi Kak Adi juga sempat bilang nih, Glow Jazz, bahwa tadinya sebenarnya project kolaborasi ini berawal dari single. Single aja. Terus kemudian ini emang harus Glow Jazz, terus album. Terus kamu gimana tuh? Maksudnya mendapatkan kabar itu seperti apa akhirnya?
1: Shock. Sampai sekarang banyak banget yang shock gitu ya. Kayak maksudnya banyak banget karena bapak ini penuh misteri. Jadi sebenarnya bukan
0: dandernur banget
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sepertinya lirik awalnya tuh bukan cinta memang misteri, tapi Ade memang misteri gitu. Karena emang selalu ada aja Kak. Jadi pas dipanggil dan aku tuh datang, selalu enggak dikasih tahu agendanya apa.
0: Jadi datang aja dulu.
1: Datang. Jess, ayo kita ketemu ya di sini. Ngobrol aja. Aku kira maksudnya ya udah ngobrol santai, catch up apa segala macam. Lebih ke brainstorming lah gitu. Terus begitu datang kayak, "Dar, Jess, gini." Awalnya juga belum bahas itu dulu gitu. Bener-bener nongkrong.
0: Ini kamu kayak nol nih, enggak tahu album nih, enggak tahu. Tapi posisi ini udah beres dulu sih, Terbelah Jadi Dua
1: udah take. Jadi prosesnya tuh emang enggak pakai workshop juga Kak. Jadi beliau nih kerjanya cepet banget.
0: Ketemu, take, beres.
1: Yes.
0: Take
1: rocknya, kan? Dan di hari itu pun kita take 2 lagu.
2: Iya, betul sekali.
1: Jadi tiba-tiba jadi udah nambah bertahap tuh. Jadi pas
0: single
1: udah
0: dulu nih, single
1: kan, Terbelah Jadi Dua.
0: Oke.
1: Okay. Jess gitu. Waktu itu kita judulnya belum Terbelah Jadi Dua, masih Hatimu Libatkan Yang Lain.
0: Oke.
1: Terus nanti kita take ya, Jess, menjelang hari take. kita ini ada satu lagu kayaknya cocok, boleh ya kita coba sekalian ya. Jadi dalam satu hari itu kita take dua lagu.
0: Ini jatuhnya bukan kayak nanya ya.
1: Iya.
0: Udah kayak langsung
1: request.
0: Iya.
1: Betul, request.
0: Kalau enggak juga enggak mungkin gitu.
1: Iya, kan, benar. Kayak siap kah, deh gitu. Mari kita coba. Udah kan, setelah dicoba udah ternyata diajak lagi kan ketemuan.
0: Itu gitu, udah beres dulu.
1: Udah beres yang dua lagu itu. Akhirnya ketika dipanggil lagi, "Jess, sini." Udah ngobrol kan. Pindah dulu. Gesernya paling cuma semeter. Gesernya cuma semeter doang.
0: Ya
1: sini. Aku setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku dengerin lagi dua lagu yang kemarin kita rekam, aku pengen kepikiran kalau ini menjadi sebuah album. Gitu. Wow, aku benar-benar kayak yakin.
0: Specialist dulu tuh ya.
1: Iya dong, karena menurut aku kayak entar dulu aku juga bingung kayak maksudnya kalaupun sebuah album biasanya kan kalau ada pencipta bikin sebuah album pasti ada various artist ya. Maksudnya ada beberapa penyanyi yang akan menyanyikannya gitu. Yeah. Terus aku nanya agak
0: detail
1: maksudnya gimana kak? Iya, jadi aku ini kurang lebih akan 10 lagu lah kayaknya kurang lebih. Waktu itu aku lupa udah diomongin exact numbersnya apa belum gitu. Ya udah, kamu kita bawain karya-karyamu. Tapi kalau misalnya kita mau ada workshop dan lain-lain, kita mau nulis bareng boleh ya, Jess? Gitu.
0: Okay.
1: Aku open aja gitu. Tapi aku belum mencerna kita mau workshop bareng apa enggak. Tapi aku masih mencerna kayak ini orang beneran ya.
0: Nyernanya gitu. Tahapan album dulu nih.
1: Nah, gitu ya? Tahapan album dulu, karena maksudnya benar-benar ih kok ada gitu. Karena aku memang anak yang lumayan pesimis ya, terbentuknya. Jadi kayak ada kurang pedenya, ada apanya. Tapi kok bisa ada orang sepede ini sama suara saya gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah bersyukur. Dan aku gak tahu kenapa ya menggerakkan hatinya tuh bukan yang emang berpikir kayak ayo.
0: Oh langsung tuh let's go di situ. Nah dari beberapa lagu yang udah ke Arya Sounding gitu ke Glowjes, itu emang udah jadi semua kah? Atau seberjalannya waktu nih tertentu?
2: Seberjalannya waktu sih. Jadi ada yang lagu baru, ada yang bang lagu, macam-macam sih. Dan semakin kenal dia kan semakin tahu arahnya. Ada yang juga lagu tiba-tiba jadi kayaknya switch deh, ganti ini. Jadi memang
0: secara
2: semuanya
0: genre atau mood lebih ke
2: secara lagu bahkan. Jadi kayak kayaknya kita ganti ini deh, nah gitu-gitu. Jadi memang ya semakin kenal, semakin ketemu, semakin curhat, semakin semuanya
0: semakin kan tahu nih. Gimana nih ya? Supaya makin glowjes banget juga ya, mungkin gitu ya. Oke, so far berarti udah berapa yang di
2: 7.
0: Oh, 7 tadi ya.
1: 7.
2: Tadi malam 1.
1: Itu juga
0: Rara Jonggrang.
1: Itu enggak cuman pakai Jess, bisa enggak datang ke studioku gitu?
2: Ke rumah.
1: Cuman di enggak ngomong studio bener.
0: Okay.
1: Bisa enggak datang ke rumah gitu? Iya, aku udah nggak nanya kenapa lagi karena udah biasa. Tapi tetap wondering kan gitu.
0: Kenapa, karena
1: dibilang ini, ya kurang lebih kita butuh waktu 2 jam lah gitu.
0: Baru di spill itunya dulu.
1: Cuman aku kirain maksudnya akan ngobrol, apakah ada project apa atau ada promo plan seperti apa, kayak gitu kan. Datang-datang, udah nih ngobrol sama kayak tadi ngobrol dulu.
0: Oh, di awalnya gitu dulu ya.
1: Ada kawan-kawan KAD juga gitu ngobrol dulu. Udah selesai. Yuk sini gitu, diajakin tur karena kan beliau rumahnya kayak museum. Bener-bener kolektor handal ya. Saya kira tuh kolektor emang saya karena ngefans aja, tapi bener-bener ternyata seniat itu dia ngekolek banyak banget kan.
0: Item koleknya banyak banget.
1: Iya, tolong ya semua, tolong di review. Sumpah seru banget. Terus balik lagi.
2: Ini baru tadi malam nih.
1: Baru fresh banget.
0: First time kamu ke tempat KAD juga berarti.
1: Betul, pertama kali gitu. Jadi masih banyak noraknya nih kayak wah gitu. Dan akhirnya ketika kesana diajak lah udah abis lihat ini wah seru banget. Terus foto-fotonya ke Ade juga. Dan saya semakin yakin beliau memang punya OCD mentok.
0: Rapi gitu. Banget gitu ya.
1: Iya, benar-benar OCD mentok bahkan kelihatan dari fotonya. Terus abis itu akhirnya masuk ke studionya. Riches, ini butnya baru jadi nih, but vokal. Udah mulai punya feeling kan. Terus mulai gini, mungkin mau preview kali ya gitu.
0: Mau sekalian nih
1: ya. Masa sih
0: langsung take vokal gitu ya.
1: Gak di bridging dulu gitu kan, latihan dulu. Terus akhirnya begitu nih, akhirnya Jess langsung puter kursi gitu. Aku setelah dengar ya gitu, ternyata akhirnya ada vokal lah yang akhirnya kita take gitu.
2: Kita retake. Dan jadinya
1: di retake. Dan ternyata di sini juga semesta berbicara.
2: Betul, kenapa.
1: Menurut aku kolaborasi ini akhirnya terjadi memang antara aku dan Kak Ade. Keganjelan aku sama Kak Ade
2: sama persis.
0: Yang mau diberesinnya sama.
1: Betul, okay. Karena ternyata aku pun aku enggak enak buat nyampeinnya.
0: Dan sebaliknya tadinya
1: karena
0: mungkin.
1: Pasti ada cost dong di situ.
0: Betul.
1: Menurut aku menjadi kolaborator enggak tahu diri aja kalau tiba-tiba kayak sorry ya, aku enggak pengin ngulang
0: okay,
1: gitu.
0: Oke. Dan ternyata sama semalam
1: ternyata diberesin. Sama. Jadi begitu ngomong kayak kak aku juga.
0: Baret tuh ya, gayung itu. Bersambut jadi
1: gayung
0: ya.
1: Bersambut.
2: Padahal lagunya udah mixing.
0: Udah sampai tahap mixing.
2: Mau selesai.
0: Cuma berarti itu ganjelannya gede banget tuh sampai akhirnya. Nah,
2: aku tiap hari denger. Jadi kalau aku tuh hampir setiap hari aku dengerin hasil rekaman kita kan.
0: Oke.
2: Okay. Dari 1, 2, 3 menunan. Gak tau kok yang satu lagu ini tuh
0: nyangkut nih gitu ya di part ini
2: kayak
0: ya.
2: Ada aduh ini kayak ada yang ya, kurang. Ada yang, aku dengerin lagi gitu-gitu pakai speaker yang lain terus. Ini kisi harus manggil Jess sih, aku bilang.
0: Oke.
2: Nah, aku kan hari ini mau ke Bali kan. Tambah panjang lagi nih kalau aku ninggalin ini nggak bisa kerja. Ganjel banget tuh. Itu pasti nggak tenang tuh. Ya, gue udah pasti nggak tenang tuh. Udah tahu banget perasaan gue. Aku minggu lagu chat dia.
0: Okay.
2: Jess, aku tahu ini hari keluargamu, tapi bisa nggak besok kesini gue?
0: Dia langsung digarap gitu.
1: Iya,
0: benar. Mbak Bibu lagi ya. Bener. Di tempat tuh langsung ya.
1: Makanya aku harusnya ada hadir ke acara.
0: Agak
1: si idol itu. Itu aku janjian sama orang setengah 10. Karena aku gak tahu konsep aku kira ngobrol doang. Jadi pulang kantor masih ada spare waktu lah sesuai jam tersebut gitu. Jadi aku masih bisa nyusul. Tapi ternyata kan
0: itu very late
1: jadi
0: ya.
1: Jadilah iya. Jadilah aku begitu nyampe orang udah bubaran lagi nunggu juga.
0: Tapi kamu tetap samperin lagi ya karena dijanji.
1: Tetap dong.
0: Luar biasa. Nah, kira-kira lagunya lagu apa? Mungkin nanti bakal di-spill sahabat suara ya. Atau ditungguin aja seperti apa. Tapi at least udah beres ya.
2: Yeah.
0: Ganjalan masing-masing ya. Gokil loh ini. Emang luar
2: nanti
0: biasa.
2: Nanti saya ngedit di pesawat udah bawa laptop.
0: Itu.
2: Udah
0: persiapan ya.
2: Tadinya gak bawa laptop. Terus tadi pagi pikir. Oke, kita kerjakan di pesawat.
0: Biar benar-benar beres ya. Secara perasaan luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi sahabat suara ya. Sama Glow Jazz dan Ade Govinda. Jangan kemana-mana.

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: 30-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
1: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Matahari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

menanam sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai, sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan itu telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Distaru Ferry Kunto Aji menjelaskan, untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik sesuai standar World Athletic Certification System. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur, dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pitlinea. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengarat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum menemukan kasus positif hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong re-emerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi, seperti kawasan pelabuhan, menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023, ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Zulfahmi menjelaskan hantavirus umumnya menyerang sistem pernapasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit itu dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama, yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan Rumah Sakit Dr. Mowardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sini berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan

0: International Stadium, tim Laskar Samber Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir. Skenario yang diharapkan kubu Persis, mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya, tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja ya. Cat, on air Cat, ini on air Cat.
1: Ini sih. Udah ya, cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ali,
2: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
3: Bukan.
2: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
1: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
2: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Universitas Diponegoro resmi menghadirkan Diponegoro Edu Park dan lintasan lari stadion berstandar internasional. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo menyampaikan pembangunan berbagai fasilitas ini adalah upaya memantaskan diri sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Melalui peresmian ini, Undip berharap fasilitas tersebut bisa menjadi ikon baru kawasan Tembalang sekaligus ruang bersama yang memberi manfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas. Shakira kembali didapuk mengisi tim song Piala Dunia untuk kedua kalinya. Pada Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira membawakan lagu berjudul Die Die, menggandeng penyanyi Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Dalam video berdurasi 4 menit, Shakira tampil bersama pesepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, hingga Erling Haaland. Sebelumnya, Shakira pernah mengisi official anthem untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu berjudul Waka Waka tersebut bahkan menjadi lagu favorit penggemar hingga sekarang. Kasus pengantin kabur sebelum akad nikah di Pati yang viral sepekan lalu telah memasuki babak baru. Tiga keluarga MM, NAS, dan DF telah menyepakati beragam ganti rugi. Pengantin pria MM menuntut 30 juta kepada pengantin wanita NAS. Lalu, keluarga NAS menuntut 70 juta kepada kekasih pengantin wanita DF yang membantu aksi kabur tersebut. Kapolsek Logowangu Pati AKP Mujahid menyatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, DF berjanji akan menikahi NAS dalam waktu dekat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Iswara dalam waktu dekat. Demikian Suara Fakta.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

dikirim ke bumi. Orang-orang sedih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Aloha. Kenapa tuh? Kenapa gini? Ya ampun. Aku tuh mimpi buruk. Aku gak tahu ya. Jadi seharian ini ya seperti biasa mengerjakan kegiatan rumah gitu ya. Habis itu aku tuh jemput adikku, sahabat suara, sekitar jam 11-an aku keluar rumah, setengah 12 lah. Cuman aku memang nganterin makan siang dulu ke rumah eyangku karena mamaku tuh masak besar hari ini gitu. Akhirnya aku waktu kesana, aku juga gak lama-lama kok di rumah eyangku karena aku berpikiran gini, gue gak boleh lama-lama karena nanti masih harus jemput adik, masih harus beli ayam, pokoknya segala macam gitu deh. Jadi abis nganterin, aku langsung kayak, ibu gimana, sehat, nyelelelah, gitulah ya, basa-basi dikit sebagai seorang cucu yang baik gitu. Akhirnya udah deh, pamit, cabut, jemput adikku, dan surprisingly jalanan ternyata padat lumayan, sahabat suara, tadi siang tuh ya. Gak tahu orang-orang mungkin lagi pada pengen makan siang di luar kali ya, atau kayak gimana, atau sebenarnya pengen papasan di jalan sama aku aja. Ya, yeah, we never know. Terus habis itu beli ayam kayak yang tadi aku bilang, pulang sahabat suara. Itu sampai rumah tuh sekitar jam setengah satu atau jam satuan gitulah. Aku tiduran dikit di kasur, karena aku tiduran di kasur masih ada waktu nih sampai nanti aku siaran, pikir aku gitu kan. Aku set alarm, aku udah set alarm di jam 2:15, jam 2:30 dan jam 3. Aku tidurlah itu. Tapi it just felt so real. Itu kayak kerasanya bener-bener real banget. Jadi di dalam tidurku itu aku bermimpi. Aku bermimpi keadaannya di posisiku yang sama. Tapi aku bangunnya kelewat sore. Jadi aku baru bangun sekitar jam 5, which is itu udah 1 jam berjalan siaran aku. Kalau misalkan orang siaran itu telatnya telat bing-bing gitu ya kan. Tahu gak, dari mimpi itu mungkin kebawa paniknya sampai real ya. Akhirnya aku kebangun dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, dengan keadaan ngos-ngosan dan takut itu tadi. Kayak waktu aku buka, aduh ternyata masih jam 2 lagi. Jam 2:15 aja belum ada, sahabat suara. Tapi gak apa-apa deh, di situ akhirnya aku mencoba untuk santai, siap-siap aja. Jadi siap-siap ya, bisa lebih awal, bisa bangun mood juga lebih awal, masih bisa makan dulu, masih bisa minum dulu, berangkatnya juga lebih awal, aku masih bisa beli minuman buat aku bawa ke studio, kayak gitu sahabat suara. Jadi sangat menyenangkan hariku hari ini ya, banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi. Hihihi, bagaimanakah dengan kamu? Apakah sama? Kejutannya ada aja setiap harinya, gini gak apa-apa lah ya. Itu berarti tandanya bahwa kamu masih menjadi manusia seutuhnya, sahabat suara. Pokoknya semangat terus. Semangat tanpa putus. Bingung banget semangat tanpa putus tuh gimana. Pokoknya semangat deh, walaupun ini sudah sore dan sudah waktunya kamu pulang kerja, aku temenin kamu deh ya, biar kamu semakin up moodnya sampai nanti di rumah. Aku temenin kamu di suara santai sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Aku bakal bawain berita-berita yang udah pastinya up to date dan menarik, dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. And here's for the first song, Jenny Kim, Mantra. Enjoy.

90,2 FM Isora, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi tadi aku berangkat sampai studio gitu ya. Aku disambut dengan abang-abangan lagi pada di depan semuanya full dengan pakai shorts, sepatu olahraga, kaos kaki mereka yang udah pasti panjang dan style outfit mereka yang culture banget. Mas-mas ini pada standby di kantor sore-sore. Aku langsung kayak gini. Mau pada ngapain? Aku kayak gitu ya kan. Terus Mas Danar bilang, ini baru mau berangkat, mau lari katanya gitu. Terus aku ngomong, ih keren banget, aku pikir kalian udah pada selesai lari. Ternyata belum, sahabat suara, baru deh aku mau mulai opening. Mereka baru berangkat untuk lari sore, menjaga kesehatan. But anyway, memang sih ya, kalau misalkan kita talking about health, bicara soal kesehatan, udah pasti yang paling sering itu yang muncul di kepala kita dulu itu ya, pasti either itu olahraga ataupun menjaga makan atau minum vitamin. Yang mungkin kita tahu lah ya, vitamin itu harganya mahal banget. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau resep sehat yang paling murah dan paling menyenangkan itu sebenarnya bisa gampang banget kamu lakukan dan gampang banget kamu temui? Hugging, sebuah pelukan yang hangat, sahabat suara. Kedengarannya emang kayak cringe banget, very cheesy gitu ya. Atau mungkin kayak, ah itu mah cuma obrolan-obrolan lo doang. Mungkin enggak, faktanya, fakta ilmiahnya ya, ternyata emang kayak gitu. Dan ini tuh udah dibuktiin lewat penelitian yang serius, bukan sekadar teori cocok logi netizen aja gitu, enggak, yang biasa di media sosial, no. Jadi ada sebuah studi menarik dari Carnegie Mellon University yang dipimpin oleh seorang peneliti namanya Sheldon Cohen. Di mana beliau-beliau ini ngulik korelasi antara pelukan dan juga daya tahan tubuh, sahabat suara. Penelitian ini memang gak main-main karena melibatkan sekitar 404 orang sehat yang dipantau secara ketat untuk melihat seberapa sering sih mereka itu menerima pelukan dalam keseharian mereka. And then it turns out benar-benar bikin tercengang banget, karena orang-orang yang dikelilingi oleh support system yang gemar memeluk itu tuh ternyata punya benteng pertahanan tubuh yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang jarang mendapatkan sebuah pelukan loh, sahabat suara. Memang sih ini gak tanggung-tanggung, karena para peserta di penelitian ini emang sengaja dipaparkan sama virus flu untuk melihat gimana reaksi imun tubuh mereka masing-masing secara langsung. Jadi penelitian ini dibikin sakit dulu, abis itu dibuat senang ya, sahabat suara. Beda kalau gebetan kamu udah bikin sakit, bikin senang, dibikin sakit lagi, ditinggal kan kayak gitu. Ini enggak ya, ini bertanggung jawab. Nah, kelompok orang yang intensitas dipeluknya tinggi itu terbukti punya resiko yang jauh lebih rendah untuk ketularan penyakit flu daripada yang hidupnya memang kayak, sorry to say, gersang, gak pernah mendapatkan pelukan, sahabat suara. Dan itu memang aku ngerasain sih, even cuma memeluk kucingku aja itu sudah membuat aku senang. Asik. Jadi keluargaku tuh punya budaya gitu, sahabat suara. Jadi setiap kita mau berangkat kemanapun itu, kita selalu pasti peluk dulu. Jadi kayak dipeluk, terus habis itu sambil bilang terima kasih, I love you, semangat, pokoknya konsisten, sehat selalu, bertanggung jawab, konsentrasi, kayak gitu, sahabat suara. Itu setiap kali anaknya mau pergi, anaknya mau sekolah, mau kuliah, mau bekerja, udah pasti mama papaku menerapkan itu, pelukan hangat terlebih dahulu sebelum kamu keluar dari gerbang rumah gitu ya. Dan ternyata itu memang efektif banget. Data ini memang langsung mematahkan anggapan kalau memang pelukan itu kayak cuma ritual emosional biasa, karena efek proteksinya benar-benar bekerja nyata di ranah medis demi menjaga tubuh kamu untuk tetap prima gitu loh. Pun aku merasakan ya, ketika mendapatkan pelukan dari orang tua terutama, itu tuh akan membuat aku kayak merasa dilindungi, merasa akhirnya anak merasa nyaman, anak merasa bahwa aku akan selalu tetap disupport.
apapun keadaanku. Iya gak sih sahabat suara? Bahkan kalaupun kelompok yang sering dipeluk ini akhirnya tetap jatuh sakit nih, back to the topic tadi ya, keajaiban lain itu tetap terjadi karena gejala penyakit yang mereka rasakan itu cenderung jauh lebih ringan dan tidak menyiksa. Jadi mereka gak perlu sampai yang kayak kolaps berhari-hari, tepar berhari-hari di kasur kayak orang yang aduh kayak cowok kalau misalkan demam kayak udah mau meninggoy gitu ya sahabat suara. Enggak, ini kayak ya udah gampang aja, proses pemulihan tubuhnya berjalan dengan sangat cepat. Jadi bisa dibilang pelukan itu tuh bekerja mirip kayak suplemen alami atau semacam booster yang siap siaga untuk memperkuat sistem imun kamu kapan aja tanpa ada efek samping sama sekali sahabat suara. But remember, kamu harus mendapatkan pelukan itu dari orang yang tepat. Jangan cuma dari HTSan kamu. Aduh, ujung-ujungnya sakit lagi, bikin tipes.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Power King Push!
4: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Mau!
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
6: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, oi, ada jagoan yang masuk di kota Semarang nih. Oh my God, apakah itu? Katanya dia itu bisa nemenin kamu untuk main game, kerja, terus streaming. Sampai kalau misalkan kamu ngonten, bakal ditemenin. Nama jagoannya itu adalah Smart Friend, si jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi jaringan kuat 5G dari Smart Friend ini udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya itu di kota Semarang ini. Jadi kamu bisa nikmatin layanan Smart Friend 5G dengan speed yang lebih cepat, latensi lebih rendah, dan koneksi yang lebih responsif, sahabat suara. Untuk membuktikan kalau Smart Friend adalah jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa banget dengerin talk show kita barengan sama Smart Friend hari Kamis 28 Mei 2026 dari jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai ini. Selain itu, Smart Friend itu juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet plus satu starter pack perdana baru Smart Friend Unlimited untuk 3 orang yang telepon dan bertanya waktu talk show. Tuh, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa dengerin sahabat suara, karena Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makan.

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Salma Salsabil, Sesal, sahabat suara. And we still talk about hug and everything else. Jadi memang efek positifnya ternyata gak cuma berlaku untuk jangka pendek aja. Ketika kamu sedang merasa kayak you're not worth it anymore, enggak ya, tapi itu juga menjadi kayak bisa untuk kesehatan jangka panjang. Memang hubungan sosial yang positif dan diwarnai dengan kasih sayang yang tulus itu memang terbukti ampuh untuk memperlambat proses penuaan pada sistem imunitas tubuh kamu seiring bertambahnya usia. Jadi memang artinya semakin kamu sering bertukar energi positif, semakin awet muda juga performa sistem pertahanan tubuh kamu dalam menangkal berbagai macam serangan penyakit kronis di masa depan. Baru tadi malam dibahas sama papaku, kayak sekarang penyakit tuh aneh-aneh ya, ada yang namanya rumit, ada yang baru aja ditemukan, kayak gitu loh. Jadi kalaupun kita bisa menebar energi positif, berarti kita juga sedang memberikan tubuh kita istirahat dulu sejenak dari yang tidak baik, istilahnya gitu ya. Dan bisa dibilang hugging itu adalah bentuk self-care yang paling murah, yang paling praktis, dan gak butuh usaha ekstra untuk bisa masuk ke dalam list gaya hidup sehat kamu sehari-hari gitu loh. Di rumah, misalkan sebelum kamu pergi, peluk dulu mama papa, aku berangkat dulu ya, minta doanya, kayak gitu. Kamu gak perlu keluar duit sepeser pun untuk ngerasain khasiatnya, karena beda banget sama kamu misalkan harus beli suplemen kayak gitu. Walaupun itu perlu, tapi kan itu juga butuh dananya, apa ya, lumayan sahabat suara. Sayangnya di zaman sekarang yang serba digital ini, banyak orang yang akhirnya semakin cuek dengan satu sama lain dan lupa sama pentingnya sebuah interaksi yang benar-benar nyata. No phone, no gadget, gak yang dari WhatsApp, gak yang dari call atau segala macam, cuma bertatap mata, bertatap muka, ngobrol dulu sebentar, itu tuh sebenarnya semakin kesini semakin perlu loh sahabat suara. Padahal ketahanan tubuh kamu terhadap berbagai macam penyakit itu bisa ditingkatkan secara drastis cuma dengan ngebiasain diri untuk lebih terbuka sama orang-orang terdekat kamu. Jadi kalau gak sekarang, mau kapan lagi?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FM Isara, suara warga Indonesia. Sudah masuk ke jam kedua siaran aku untuk sore hari ini, sahabat suara. Berarti kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu 2000-an yang udah pastinya populer. Tapi sembari aku memutarkan lagu-lagu 2000-an untuk kamu, aku akan memberikan informasi lagi dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. It's about a girl yang beberapa waktu lalu itu sempat viral di media sosial karena apa ya, aksinya itu patut diacungi jempol. Dia itu alih-alih pengen pamer foto wisuda yang kalau zaman sekarang tuh kan suka banget ya orang foto wisuda di kerumunnya sama temen-temennya kayak gitu bareng sama teman seangkatannya, ya kayak biasa dilakuin sama anak zaman sekarang aja. Tapi si siswi ini justru memilih jalan yang cukup tidak terduga, out of the box, anti mainstream, tapi juga akhirnya itu kita bisa melihat bahwa wah ternyata syarat akan makna juga ya postingannya dia gitu. Jadi dia itu telaten banget loh nutupin wajah ratusan temennya, bukan cuma 1-2 tapi seluruh temennya, ratusan siswa-siswinya itu ditutupin fotonya. Kalau misalkan kamu bertanya-tanya kayak kenapa, itu sebenarnya adalah cara dia untuk melindungi privasi para teman-temannya. Jadi sebelum dia mengunggah fotonya ke sosial media, dia tutupin tuh satu-satu. Mana emotnya macem-macem, gak cuma emot yang senyum, enggak, tapi ada yang emot love, matanya love, ada emot yang cium, kayak gitu loh. Jadi memang aksi yang kelihatannya simpel, tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, butuh effort yang luar biasa besar. Dan akhirnya ketika fotonya itu terblow up, netizen akhirnya memberikan pujian dari berbagai platform digital juga ya. Banyak yang akhirnya ngerasa kayak wow, kagum. Karena di tengah gempuran orang-orang yang mungkin bisa dibilang haus akan validasi, hobi share apapun tanpa difikir gitu, masih ada kok anak muda yang mikirin kenyamanan orang lain, kenyamanan temen-temennya. Padahal aku yakin loh, dia gak mungkin kenal satu angkatan itu dia kenal semua. Ya gak sih? Apa cuma aku ya? Tapi aku yakin gak mungkin dia kenal sama semua. Itu kan ada ratusan siswa yang gak mungkin dia kenal. Tapi dia tetap tutupin itu demi kenyamanan kawan-kawannya itu. Wah, aku sih kalau jadi temennya melting. Bisa dibayangin menutupi wajah ratusan orang satu persatu, dari ujung yang paling kelihatan sampai ujung yang kayaknya juga orang gak ngeh sama dia, tetap ditutupin loh sahabat suara. Keren. Itu bukan kerjaan semenit dua menit selesai, enggak. Tapi dia rela melakukan itu demi sebuah prinsip yang mungkin dia pegang teguh. Jadi memang alasan utama dibalik aksi viralnya ini ternyata murni karena dia itu pengen menghargai privasi dari temennya tadi dan menjaga keamanan digital teman-temannya. Dia sadar banget kalau gak semua orang itu suka atau nyaman wajahnya dipajang secara bebas di internet yang bisa mungkin diakses jutaan orang asing. Apalagi kalau misalkan tidak di-lock Instagramnya, kan orang-orang lain yang mau stalking bisa aja lihat story itu kan sahabat suara. Jadi tindakan ini juga menjadi cerminan kalau dia paham betul konsep consent atau izin, dimana kita gak boleh sembarangan menyebarkan identitas visual orang lain tanpa adanya persetujuan yang jelas dari pihak yang bersangkutan gitu. Memang langkah kecil yang diambil sama siswi ini secara gak langsung sudah menampar kebiasaan buruk masyarakat digital kita yang sering abai sama privasi publik, ya kan? Fenomena ini ngebuktiin kalau kesadaran akan pentingnya etika bermedia sosial itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar-sekitar kita aja dulu, ya gak sih? Gak heran kok kalau postingannya langsung viral dan dijadiin contoh positif tentang gimana cara menggunakan internet yang sehat, bagaimana cara menggunakan internet yang bijak dan tetap bertanggung jawab di era modern yang kayak sekarang, di mana akses informasi detail tentang diri kita gampang banget dicarinya.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Suara Warga Indonesia, and that was Every Living Nobody's Home, sahabat suara, and we still talk about itu tadi, apa dong Gin? I just want to remind you ya sahabat suara, tadi tuh kita lagi ngebahas soal ada seorang siswi yang melindungi privasi teman seangkatannya sebegitunya. Sebenarnya kalau kita deep dive into it, apa yang dilakukan sama siswi ini sebenarnya adalah sebuah edukasi mahal tentang pentingnya beretika dalam sosial media yang makin hari semakin luntur. Di zaman sekarang, batasan antara ruang publik dan ruang private itu emang rasanya udah makin kayak blawur banget, Kak. Aduh, kabur banget. Sampai banyak orang ngerasa kayak sebenarnya sah-sah aja kok lo mau ngepotret apapun dan lo mau mengunggah apapun. No. Padahal etika dasar internet atau netiquette itu harusnya tetap dijunjung tinggi supaya aku rasa sih agar kita tidak merugikan orang lain atau mungkin bikin orang lain merasa terganggu dengan konten yang kita buat kayak gitu. Sebetulnya salah satu poin paling krusial yang berhasil diangkat dari fenomena viral ini adalah soal betapa pentingnya meminta konsen atau izin sebelum menyebarkan dokumen privasi orang lain. Banyak dari kita yang masih sering kayak egois, asal jepret, ada muka orang lain yang ikut ke foto dengan ekspresi yang aneh, terus langsung kayak main upload aja demi kebutuhan instastory atau demi kebutuhan feeds. Kita sering lupa kalau orang-orang yang ada di latar belakang foto kita itu juga punya hak penuh atas wajah, atas privasi mereka yang wajib kita hormati juga, sahabat suara, kayak gitu. Nah masalahnya, jejak digital itu sifatnya kejam banget. Sekali foto itu tersebar, susah untuk dibersihkan lagi. Foto yang dianggap biasa saja, lucu-lucuan, bisa aja disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan sahabat suara? Dengan menutupi wajah pakai emoji kayak yang dilakukan oleh siswa tadi, kita udah meminimalisir resiko buruk kayak cyberbullying, penguntitan, atau mungkin jelek-jeleknya adalah penyalahgunaan identitas visual yang marak terjadi di dunia maya sekarang. Aduh, ngeri banget deh, jangan sampai. Makanya, kesadaran digital yang ditunjukkan sama siswi ini tuh bener-bener keren banget, karena menunjukkan tingkat kedewasaan dengan berpikir yang matang gitu loh. Dia berhasil ngebuktiin kalau menjadi keren di sosial media itu gak perlu mengorbankan hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita, ya kan? Jadi memang konsep menghargai konsen kayak gini harusnya bisa ditiru sama semua pengguna internet, I think so. Biar ekosistem digital kita juga berubah menjadi tempat yang lebih aman, tempat yang nyaman untuk siapa aja ya, tanpa ada rasa was-was. Dan kita juga tidak punya hak untuk istilahnya memotret seseorang, mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi lalu disebarluaskan. Say no. Jadi memang in this era kita tuh harus pintar-pintar. Apapun itu, kita harus pintar dalam bermedia sosial, kita harus pintar dalam menjaga perasaan orang lain, kita harus pintar dalam berbelanja. Iya, kita harus pintar untuk memilih belanjaan. Dan sebenarnya yang bikin sebel ya sahabat suara, apa ya? Kalau dalam bermedia sosial enggak semua orang itu update. Tapi kalau dalam hal belanjaan, gak semua toko itu update soal produk-produk terbaru, sahabat suara. Nah, kalau kamu mau belanjaan di tempat yang selalu update produk-produk baru, mending kamu belanja di Alfamidi aja nih, sahabat suara. Di minggu ini, ada produk baru dari Alfamidi dengan harga spesial. Ada Icitan Melon Milk 300ml yang beneran seger dan rasa melonnya tuh ngemelon banget. Harganya juga spesial nih. Dari Rp9.500, kamu bisa dapetin cuma Rp6.900 aja. Murah kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

abad 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini udah masuk ke satu jam terakhir siaran aku. Dan kalau misalkan hari Selasa, udah pasti dong kita bakal masuk ke baper, bahas percintaan yang gak pernah ada habisnya. Asik. Kenapa ya? Belakangan ini jagat media sosial lagi rame banget sama orang-orang pada nge-screenshotin percakapan chat yang kalau aku ngebacanya as a netizen ya, aku langsung kayak lucu banget, karena sebenarnya agak ada relate-relate-nya, tapi juga in the situation kan I have no someone ya, I'm not in a relationship. Jadi kalau menurut aku kayak lucu aja gitu loh, rasanya tuh gemes. Tapi mungkin untuk orang yang menjalani itu, sebelnya tuh ada. Gimana enggak? Jadi isi chatnya itu ngeliatin fenomena yang kayaknya kalau menurut aku sih ini fenomena klasik aja sih, yang sering banget terjadi di sekitar kita, yaitu momen dimana para cowok itu tuh kayak salah paham ketika menerima pesan dari pasangannya. Terutama kalau kalau pesannya itu tuh long text gitu loh, pesan yang panjang. Meskipun si cewek ini ngerasa kayak, aku tuh udah nulis penjelasan paling detail, paling jelas, paling oke, tapi tetap aja balasan yang didapat dari pasangan si cowoknya ini melenceng jauh, nggak, poinnya tuh nggak kena ke yang laki-laki, gimana ya? Jadi memang momen salah fokus ini akhirnya sukses deh mengundang gelak tawa massal, karena contoh kasusnya tuh kelihatan relate banget sama kehidupan percintaan anak zaman sekarang. Sehari-hari kayak ada tipe cowok yang dikirimin list belanjaan panjang lebar, udah kayak dikasih ini bener-bener pokoknya belinya yang kecil aja ya ya gitu kan, berarti untuk suaminya yang kecil aja ya ya. Di bawahnya suaminya bilang, ini beli yang besar kan bun, gimana ya? Yang kecil itu tuh, chat yang kecil itu tuh apakah hilang, gak kelihatan buat yang laki-laki atau gimana? Ada juga yang sampai salah menangkap waktu janjian berdua. Pokoknya macam-macam deh, nanti coba aku bacain satu-satu ya sahabat suara. Lucu-lucu banget, apalagi kalau misalkan dibacanya itu tengah malam, kayak jam 2. Itu adalah momen dimana tombol ketawa aku tuh kayak gak ada remnya. Bisa ketawa, lost banget gitu loh. Dan banyak akhirnya warganet yang langsung ikutan nimbrung di kolom komentar untuk menumpahkan unek-unek mereka, dan akhirnya juga ngebalesin pakai screenshotannya, iya sama nih, suami aku juga kayak gini, iya kenapa ya cowok aku juga kayak gini. Wow. Dan akhirnya menilai kalau memang cowok itu punya bakat alami untuk tiba-tiba menjadi bolot. Aku bingung. Mereka beranggapan kalau mata cowok itu otomatis bakal ngeblur kalau udah dihadapkan oleh long text gitu loh, yang panjangnya mungkin menurut laki-laki ini ngalah-ngalahin buku Terelie mungkin ya. Jadi memang akibatnya informasi penting yang harusnya dipahami dengan baik malah akhirnya berujung jadi kesalahpahaman yang fatal, yang gak jarang juga akhirnya itu memicu perang dunia ketiga di dalam hubungan mereka. Kalau kamu relate gak sih sahabat suara dengan fenomena seperti ini? Jujur kalau aku gak relate, tapi aku pengen tahu kerelatan kamu, bisa langsung join aja di live kita di @isuara.smg di TikTok ya, atau kau bisa langsung WhatsApp di 0811 2700 902. Pengalaman unik kamu chattingan sama pacar kamu.

0: baksonya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Hi-Fi Pelangi, sahabat suara. And for your information, aku udah live di TikToknya Isara di @isara.smg dong. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol banyak, ih di sini mah rame banget. Aduh, memang ya kayak tadi kan aku udah bilang, udah banyak sekali ke apa ya istilahnya, ke ini, kesalahpahaman dari pasangan-pasangan yang ada di sosial media ini. Mereka mungkin komunikasinya agak jelek apa gimana? Apa emang semua laki-laki kayak gitu?
1: Enggak. Aku komunikasinya bagus.
2: Aku ilmu komunikasi kuliah.
1: Iya.
0: Enggak, maksud aku gini, kenapa laki-laki kalau diterangkan panjang lebar enggak pernah masuk poinnya? Masih harus pertanyaan lagi, masih harus saya salah lagi. Kenapa? Kira-kira kenapa?
1: Kenapa dijelaskannya harus panjang? Kenapa enggak to the point aja?
0: Yang kalau mau apa? Even to the point kayaknya enggak masuk poinnya.
2: Tapi aku tim baca chat panjang tak baca
0: loh. Eh serius? Aku bingung sekarang emang gitu. Kamu tim yang baca teks. Jadi kalau misalkan kamu dapat pasangan yang words of affirmation gitu, kamu bakal egomu kayak dikasih makan ya?
1: Aku baca VN, kalau aku baca VN.
0: Baca VN, dengerin VN enggak sih? Dah. Tapi emang komunikasi itu adalah suatu hal yang paling krusial dalam sebuah hubungan. Kalau misalkan komunikasinya udah gak match, ya gak bisa sahabat suara ya. Bisa dibilang sekarang kita itu tuh memang sudah ketergantungan dengan yang namanya gadget. Kita sudah ketergantungan sama yang namanya internet. Mau kamu video call pacar kamu, mau kamu video call keluarga, nonton drama favorit, atau traveling keliling Indonesia, pasti butuh banget jagoan sinyal. Buat kamu yang mau tahu cara internetan tanpa kuota, ada kabar gembira nih. Sekarang kamu bisa internetan tanpa kuota pakai Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan Smartfren kini sudah semakin luas, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Tepuk tangannya dulu dong.
2: I love Smartfren.
0: Yeay, mau browsing, mau streaming, mau live shopping, yes, mau upload konten, semua bakal super lancar kalau kamu pakai Smartfren jagoan sinyal. Jadi buruan pakai Smartfren sekarang sahabat suara, dan dapetin kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, e-commerce, atau kamu bisa kunjungi sosial media di @smartfrenworld. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih ditemenin sama Gina Joyo sampai nanti jam 7 ya, dan kita masih ngebahas perihal kenapa sih laki-laki itu suka banget nggak pernah fokus sama apa yang lagi dibicarain sama yang cewek gitu loh. Kan kadang suka ini, kadang suka rungsing sendiri, bikin perempuan tuh jadi malas ngobrolnya. Sebenarnya aku udah melihat beberapa ini sih, apa namanya, cacatannya nih ya, aku bacain. Ini dari sender di threads dengan username Hana Yahya underscore. Di captionnya itu tulisannya entahlah gitu. Nih, dia ngirimin foto screenshotan habis video call sama anak. Aku habis VC Nzi, dia lagi makan, aku mau sholat. Oke, dijawabin sama suaminya. Oke, baby, Sinzi lagi ngapain? Kan tadi udah dijelasin di atas, Kak. Ya, dia lagi makan. Dia lagi makannya nggak kelihatan kah? Atau gimana? Terus habis itu sama si Hana Yahya ini dijawabin apa? Dia lagi mancing sapu-sapu, Bi. Betul sih. Aku juga kalau jadi Kak Hana, maaf, marah besar. Itu baru pertama. Coba nih, lagi nih. Shafira Zaisha. Ini gini, captionnya adalah, laki gue tuh yang dibaca apanya sih? Si Sharifah bilang gini, aku gak jadi, tadinya aku mau gojekin ke kantor kamu, nanti kamu bawa. Tapi ternyata Cikuro Ganji tutup yang. Jawabannya pacarnya, iya boleh gak apa-apa. Dijawabin lagi sama Safira, tutup, bisa baca gak sih? Iya, sebenarnya yang dibaca apa sih, Ting?
1: Apa?
0: Laki-laki sebenarnya yang dibaca apa gitu loh.
1: Kadang tuh itu, cowok tuh progress of thinking-nya itu kemana-mana.
0: Progress of thinking-nya kemana-mana, oke. Okay. Okay.
1: Katakanlah masih cetak sama kamu.
0: Iya gak,
1: tapi dia sebenarnya lagi mikirin servis motor.
0: Hah? Dia sebenarnya lagi mikirin servis motor? Iya, kenapa? Enggak, maksud aku gini, kenapa enggak gini aja? Kan ini lagi, kita lagi face to face banget nih, apple to apple, istilah kayak gitu. Ketika sedang ngobrol sama aku, bisa enggak pikiran yang lain dinantikan dulu?
1: Nah, enggak bisa, kan gini. Kan kalau cewek bisa multitasking kan pikirannya.
0: Iya, iya.
1: Aku enggak bisa.
0: Oke.
1: Itu kadang kalau misalnya menurutnya dia katakanlah ngobrol sama kamu udah kelar, dia mesti langsung mikir yang lain.
0: Gitu ternyata. Jadi gak bisa dicampur adukan, sahabat suara. Masa katanya gini, yang benar cowok tuh mikir servis motor apa mikir cewek lain? Hayo.
1: Serius, servis motor.
0: Kayak agak janggal ya, sahabat suara. Nih, oke, lagi nih. Yang tolong belikan Greenfield yang 105 mili untuk bekal anak ya. Yang kecil banget itu ya. Yang full cream aja sayang. Yang kecil, yang kotaknya kecil banget, paling kecil. Jawaban suaminya, oke beb. Yang datang Greenfield seliter. Apa ya sebenarnya yang didengar, yang dibaca, yang dilihat apa? Aku tuh kadang sebel gitu loh. Tapi ternyata sahabat suara, kalau kita ulik psikologis dan ilmiah nih, kayak yang tadi Farting bilang, sebenarnya ada alasan logis kenapa sih cowok itu sering banget ngeblank atau mungkin salah fokus ketika dihadapkan dengan teks yang panjang. Pada dasarnya, benar kata Farting tadi, cara kerja otak laki-laki itu didesain untuk berpikirnya secara linear, to the point, dan langsung pada pencarian solusi instan yang gak perlu banyak basa-basi yang bertele-tele. Jadi ketika mereka lihat chat yang panjang, otak mereka tuh kayak secara otomatis melakukan filter untuk mencari sebenarnya mana ya kata kunci utamanya dari pesan tersebut. Tapi ternyata kunci utamanya gak ketemu, gimana dong? Jadi memang proses filternya yang dilakukan sama otak cowok itu sayangnya sering banget meleset, karena mereka cenderung membacanya itu dengan metode skimming, alias membaca cepat secara acak. Jadi mereka bakal melewati beberapa detail kecil yang dianggap para cowok itu gak penting. Padahal buat cewek detail-detail itulah yang justru akhirnya menjadi inti atau nyawa dari semua pesan yang dikirimin. Jadi begitu informasi penting itu kelewat, ya jangan heran juga kalau kesimpulan yang diambil sama si cowok ini bakal beda jauh dari maksud asli yang sebenarnya pengen disampaikan oleh pasangannya. Kayak gitu sahabat suara. Jadi emang kadang itu loh miskomunikasinya di situ. Dan kondisi ini semakin diperparah kalau si cowok itu sedang melakukan aktivitas lain, alias multitasking tadi. Misal kayak servis motor, main game, kerja, atau mungkin nonton pertandingan bola gitu ya. Yang biasanya kan cowok pada suka bola tuh. Nah, otak cowok itu terkenal gak jago untuk ngebagi fokus di dua hal rumit dalam satu waktu yang bersamaan. Beda banget sama otak cewek yang kemampuan multitaskingnya itu luar biasa besar gitu. Jadi ketika dipaksa untuk membaca chat yang panjang sambil dia lagi fokus servis motor lah atau fokus ke hal yang lain, jadilah kinerja otak mereka akan mengalami overload dan akhirnya berujung ke chatnya super ngaco dan bikin perempuannya marah.

90,2 FM i suara-suara warga Indonesia. Jadi the conclusion is kunci utama adalah komunikasi yang sehat, saling memahami keterbatasan dan cara kerja komunikasi masing-masing yang memang dari sananya setiap gender itu beda-beda, sahabat suara. Menyesuaikan gaya komunikasi itu gak bakal bikin kamu rugi kok, malah justru bikin hubungan kamu berdua itu jadi makin harmonis, jadi makin kompak, jauh dari kesalahpahaman. Jadi mulai sekarang kurang-kurangin kirim chat terlalu panjang, detail-detailnya aja langsung dikasih ke pasangan kamu. Siapa tahu pasangan kamu kan langsung makin cinta sama kamu, ya gak sih sahabat suara? Thank you so much ya udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sore sampai sekarang jam 7 malam. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Suara, di @suara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you so much for today. Iya, terima kasih Mas Iza udah bantuin siaran aku, udah nemenin aku siaran. Terima kasih Farti yang udah nemenin aku siaran hari ini. Mas Fajar, terima kasih juga udah nemerin aku siaran hari ini. Semuanya aku terima kasih, aku sayang kalian semuanya ya. Kamu juga sahabat suara, sehat-sehat selalu. Besok jangan terlalu banyak makan kambing. Gina Joy signing out, bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Universitas Diponegoro resmi menghadirkan Diponegoro Edu Park dan lintasan lari stadion berstandar internasional. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo menyampaikan pembangunan berbagai fasilitas ini adalah upaya memantaskan diri sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Melalui peresmian ini, Undip berharap fasilitas tersebut bisa menjadi ikon baru kawasan Tembalang sekaligus ruang bersama yang memberi manfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas. Shakira kembali didapuk mengisi tim song Piala Dunia untuk kedua kalinya. Pada Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira membawakan lagu berjudul Die Die, menggandeng penyanyi Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Dalam video berdurasi 4 menit, Shakira tampil bersama pesepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, hingga Erling Haaland. Sebelumnya, Shakira pernah mengisi official anthem untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu berjudul Waka Waka tersebut bahkan menjadi lagu favorit penggemar hingga sekarang. Kasus pengantin kabur sebelum akad nikah di Pati yang viral sepekan lalu telah memasuki babak baru. Tiga keluarga MM, NAS, dan DF telah menyepakati beragam ganti rugi. Pengantin pria MM menuntut 30 juta kepada pengantin wanita NAS. Lalu, keluarga NAS menuntut 70 juta kepada kekasih pengantin wanita DF yang membantu aksi kabur tersebut. Kapolsek Logowangu Pati AKP Mujahid menyatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, DF berjanji akan menikahi NAS dalam waktu dekat. Demikian Suara Fakta hari ini.

105,1 FM Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran dulu asoy kali ya. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ketemu Idul Adha lagi. Kan gak sia-sia nih, ya gak sih? Dari tahun kemarin udah nge-gym ya gak? Udah siap nih ngejegel sapi nih. Alasan buat nge-gym gitu kan? Kamu putus cinta nge-gym? Bukan. Kamu pengen badan kamu lebih sehat? Bukan. Alasannya terus apa? Pengen bisa ngejegel sapi. Siap-siap aja sahabat suara ya, besok lihat kambing nangis, sapi nangis. Yang enggak kuat niat darah, saranku mendingan ikut pas potong-potong daging aja deh. Kalau enggak pas bakar-bakar aja ya. Kan ada tuh orang tuh yang kalau ngelihat darah tuh langsung kayak badannya tuh lemas, badan-badan gitu kan. Udah tuh kalau misalnya kamu kayak gitu enggak usah ikut. Abis sholat id gitu kan, tidur aja bentar. Nah, terus pas pengambilan daging gitu kan, ambil malamnya bakaran sama teman-teman, ya enggak. Jadi ya udah ada perannya masing-masing lah. Tapi serius, bro. Besok tuh untung aku gak dikasih tugas apa-apa tuh sama RT tuh. Kalau dikasih tugas, pusing tuh aku. Soalnya serem bro, sumpah. Aku pernah sekali jadi panitia Idul Adha gitu kan. Itu bro ngurusin kambing pusing ya gak? Mau ngejegal kambing aja pusing tuh aku. Bingung cara ngejegalnya gimana. Kan kakinya 4 ya gak? Dijegal yang belakang masih bisa berdiri pakai yang depan. Makanya susah. Udahlah, tapi aku yakin beberapa dari kamu mungkin ada yang besok bertugas lah ya. Ya gak sih? Nah, makanya istirahat aja. Jangan terlalu begadang. Tapi sebelum kamu istirahat nih, aku bakal nemenin kamu nih. Jadi temen pengantar tidur kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra. Yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi. Jadi sebelum kamu tidur tuh, kamu up to date dulu sama berita-berita terbaru yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, ya gak? Nah, biar lebih asik lagi, biar ada pengantar tidurnya lagi, selain aku ngomong, aku bakal ngasih kamu juga lagu-lagu yang enak banget pastinya ya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dan juga penasaran nih kira-kira lagu yang hits lagi minggu ini tuh apa aja sih, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra, oke?

suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, absen siapa yang tadi puasa? Coba absen dulu siapa. Ya, semoga aja yang tadi puasa sama yang kemarin puasa diterima sama Allah. Insya Allah ya, amin. Jadi kalau misalnya diterima, berarti kan puasa dosa kamu tahun depan sama dosa kamu 1 tahun kebelakang kan dihapuskan sama Allah. Benar? Benar, kalau diterima. Nah, makanya nih di berita pertama ini aku pengen ngajakin kamu sedikit berdosa dengan apa? Bergosip ria. Ya, masa gak mau nih? Dosa dikit aja, dosa dikit. Soalnya ini gosip lagi happening banget di Indonesia. Jadi, katanya nih, ada satu daerah yang menutup banyak toko retail modern karena program pemerintah. Waduh, waduh, waduh. Ini harus diluruskan, ya nggak? Jadi ceritanya nih, ini tuh sempat viral ya di internet. Itu katanya pemerintah Kabupaten Lombok. Itu kan waktu itu tuh pernah tuh di salah satu postingan tuh dia, mereka tuh katanya menutup 25 retail modern di wilayahnya, tepatnya di NTB atau Nusa Tenggara Barat, itu karena adanya koperasi Desa Merah Putih. Nah, gara-gara ini berita snowball banget, rame banget, dibahas di mana-mana, akhirnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah nih speak up, yang nah, jadi nih menurut penjelasan pemerintah daerah, penutupan ini disebut bukan karena ada kaitan dengan koperasi Desa Merah Putih. Mereka itu menegaskan alasan utamanya itu adalah soal aturan daerah. Jadi menurut DPMP TSP Lombok Tengah, penertiban dilakukan berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan juga toko swalayan. Nah, ini nih yang disorotin tuh ini. Salah satu poin yang paling disorot adalah soal jarak toko modern dengan pasar tradisional. Nah, kalau dengar aturan kayak gini, mungkin sebagian orang tuh langsung mikir kayak, "Loh, emangnya jarak toko bisa jadi masalah?" Nah, ternyata pengaturan kayak gini tuh emang ada. Tujuannya biasanya itu untuk menjaga keseimbangan. Karena di banyak daerah, pasar tradisional juga punya peran yang penting banget. Di sana tuh ada pedagang-pedagang kecil, ada UMKM, ada banyak aktivitas ekonomi masyarakat lah. Dan kadang nih pemerintah mencoba mencari titik tengah supaya semuanya itu bisa jalan bareng. Karena kalau dipikir-pikir, pasar tradisional itu kan punya suasana yang unik banget ya. Kamu bayangin deh, masuk pasar pagi-pagi, baru turun motor, udah dengar suara, "Monggo, yo, sayur, sayur, sayur, yo, murah, murah, murah, sayur Bandungan," kan biasanya gitu kan. Ya gak? Kalau di pasar kan kayak gitu biasanya. Belum lagi seni tawar-menawar yang levelnya itu setara negosiasi pemain bola. Kayak negosiasi internasional gitu, ya gak sih? Kayak forum kalau misalnya ada negara perang, nah kayak gitu tuh, ya gak sih? Misalnya nih penjual bilang, "50.000 bu," pembeli langsung, "30 Penjual, "Ya gak bisa bu, maaf." Nah, terus pakai teknik gocekan Messi alias ditinggal pergi dulu. Terus dipanggil tuh biasanya tuh, "Bu, sini deh 35 35. 30 enggak mau, ya udah." Gitu biasanya. Dikasih tuh 30 biasanya tuh. Nah, kan kalau di toko retail kan enggak bisa tuh kayak gitu. Nah, gara-gara hal ini juga muncul juga nih perhatian dari para karyawan retail modern. Karena sebelumnya ratusan karyawan itu sempat menggelar aksi demo di depan kantor bupati dan juga DPRD Lombok Tengah. Mereka itu meminta agar tokonya itu dibuka kembali. Alasannya sederhana gitu. Mereka tuh khawatir soal pekerjaan mereka, khawatir soal masa depan, khawatir dampaknya bisa sampai ke potensi PHK. Dan bagian ini juga gak bisa dianggap sepele ya sahabat suara. Karena di balik satu toko atau satu gerai, ada banyak orang yang menggantungkan penghasilannya di situ. Ada pegawai kasirnya, ada staffnya, ada pekerja gudang, ada keluarga yang menunggu mereka pulang kerja juga. Makanya ya, saat ada berita kayak gini tuh biasanya tuh sudut pandangnya tuh jadi banyak. Ada sisi aturan yang dilihat, ada sisi ekonomi yang didengar, ada sisi pekerjanya yang harus diperhatikan, dan ada juga sisi masyarakat. Dan emang gak selalu sesederhana kelihatannya. Kadang satu kebijakan bisa punya dampak ke banyak arah sekaligus. Makanya, mungkin yang paling penting sekarang adalah mencari solusi nih yang bisa adil untuk semua pihak. Supaya apa? Supaya aturannya tetap bisa berjalan.
masyarakat tetap terlindungi, dan lapangan pekerjaan juga tetap diperhatikan. Itu sahabat suara, emang sih susah sih kalau kayak gini. Kita harus melihat banyak banget aspek yang harus diperhatikan. Soalnya kalau misalnya maju kayak gini salah, mundur kayak gini salah. Kayak filmnya DKI ya nggak? Maju kena, mundur kena. Waduh!

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi. Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
3: Bisa keluar nama dia aja. Cat, on air Cat. Ini on air Cat. Ini sih.
2: Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
3: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
3: Ayo cepat.
4: Ali,
3: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
3: Apa ya?
2: Hokben.
4: Bukan.
3: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
3: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
3: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
3: Itu bunyinya apa tadi?
2: Aduh. Ada plungnya. Jorok banget, jorok
3: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada kenapa berbet-berbet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: itwaranetwork.com/streaming.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, entah kenapa ya, sekarang nih teknologi itu jadi bisa dikatakan apa ya, separuh nafasnya manusia. Ya gak sih? Kayaknya tuh manusia sehari aja tanpa teknologi tuh balik tuh ke zaman batu, ya gak? Masak pakai batu, berburu pakai kayu, balik gitu ke masa-masa manusia pitekantropus. Soalnya emang kalau ngomongin teknologi mah itu udah jadi bagian dari kita. Tapi kalau teknologi gak ada internet, nah itu juga sama aja tuh. Internet itu tuh sekarang tuh udah jadi kebutuhan pokok, ya gak? Kalau dulu kan kebutuhan pokok manusia itu apa sih? Baju, makanan, rumah. Udah. Sekarang gak ada lagi internet, ya gak? Soalnya mah internet zaman sekarang itu tuh bisa nemenin kita ngapain aja, ya gak sih? Main game, kerja, streaming, ngonten, ya gak? Tapi ya kalau misalnya ngomongin internet, harus banget kita nyari jagoannya internet. Ya pasti kalau ngomongin jagoannya internet, balik lagi dong ke Smartfren, ya nggak? Si jagoan sinyal se-Indonesia. Karena nih jaringan Smartfren udah diperluas sampai ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya ya, kota kita tercinta ini, Kota Lumpia, Semarang, ya nggak? Selain jadi jagoan sinyal, Smartfren juga punya paket kuota non-stop yang bisa buat kamu internetan tanpa kuota. Jadi kamu tetap bisa internetan non-stop. Beuh, enak banget, itu enak banget. Kamu bisa main game meskipun kuota kamu tinggal 1 giga. Ya. Kamu bisa nyelesain satu game Mobile Legends yang hard game meskipun kuota kamu tinggal 50 MB. Ya. Kan kita ada deduxer tuh kadang tuh ya, ya gak sih? Katakanlah game main Mobile Legends gitu kan, kuota tinggal 32 MB dapat notifikasi. Aduh, ini gimana ini? Padahal lagi itu perang dapetin Lord, kita pusing dong. Tapi kalau pakai Smartfren, nyantai aja, aman aja, Smartfren gak mikirin itu. Nah, buat kamu nih yang kepo atau pengen tahu lebih lengkap tentang Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia, kamu bisa dengerin nih talk show kita bareng Smartfren hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai jam 5 sore di program Suara Santai. Nah, kamu kalau kepo juga bisa tuh tanya-tanya. Smartfren

Ada nggak sih yang paketan segini dapatnya segini? Oh, coba tanyain apapun tentang smart friend. Kalau smart friend itu kira-kira temannya siapa ya? Itu bisa tuh kamu temenin tuh, ikut temenin, kamu tanyain tuh kayak itu. Nah, nantinya nih selain kamu bisa tanya-tanya, smart friend juga bakal bagi-bagi hadiah senilai Rp100.000 dalam bentuk e-wallet. Terus satu starter pack perdana baru smart friend unlimited buat 3 orang yang telpon dan tanya waktu talk show. Makanya jangan lupa dengerin ya sahabat suara, besok tanggal 28 Mei 2026 jam 4 sampai jam 5 sore. Smart friend, jagonya sinyal se-Indonesia.

banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

101,2 FM suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nih aku punya satu berita yang cukup membanggakan. Tapi ini tuh membanggakannya tuh kayak gimana ya? Kayak something new aja. Jadi kita tuh kan punya yang namanya itu orang-orang kaya di Indonesia, ya enggak? Nah, ada nih satu orang kaya yang dia tuh punya satu klub sepak bola di Italia. Yang namanya itu Hartono Bersaudara. Bapak Hartono Bersaudara, jujur respect. Respect Bapak, loker Bapak. Nah, jadi mereka itu punya satu klub sepak bola di Italia yang namanya itu Como 1907. Nah, awalnya mereka tuh beli klub ini itu tuh dalam keadaan yang bisa dikatakan tuh tidak baik-baik saja. Karena apa? Dia tuh udah ada di Liga Kasta 2 kalau gak salah, apa Kasta 3 ya, Kasta 3 Liga Itali. Terus dibenahin tuh sama Bapak Hartono Family ini, dibenerin sampai akhirnya nih sahabat suara, klub ini berhasil lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak klub itu berdiri. Buh, gokil gak tuh? Dan gak cuma sekedar lolos biasa aja, karena mereka ini juga mengamankan tiket ke kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa itu setelah menang telak 4-1 atas Cremonese di pekan terakhir Serie A musim 2025-2026. Bayangin, 4 gol di pekan terakhir tiket Liga Champion. Itu dramanya bukan main. Jadi tim asuhan Cesc Fabregas ini tuh tampil dominan lewat gol dari Jesus Rodriguez, Anastasios Doufikas, dan 2 gol lagi dari Lucas Da Cunha. Dan kemenangan itu bikin Como finish di posisi keempat besar dengan 71 poin. Dan yang lebih dramatis lagi, poin mereka itu sama dengan Juventus, sama persis. Tapi Como itu unggul di head-to-head. Nah, ini nih yang bikin sepak bola tuh kadang kejam dan indah dalam waktu yang bersamaan, ya enggak? Bayangin ya, semusim penuh nih ya. Puluhan pertandingan, ratusan menit, capek pasti, tegang apalagi, deg-degan, itu yang dirasain sama fans. Terus nih, akhirnya ditentukan sama detail kecil. Itu tuh. Sepak bola tuh kadang memang hobinya tuh bikin jantung kerja lembur, ya enggak? Dan yang bikin cerita aku makin spesial adalah perjalanan mereka nih. Karena klub ini tuh dulu bukan tim yang tiap musim dibicarakan sama orang lah. Bukan tim langganan papan atas, bahkan sempat lama berkutat di kasta bawah Liga Italia. Jadi bayangin perjalanan mereka ya, dari bawah pelan-pelan naik, terus beberapa musim setelah diakuisisi, sekarang tiba-tiba selamat datang di Liga Champion. Ini kalau dijadiin film, jujur aku bakal nonton insya Allah kalau ada duit. Karena cerita kayak gini tuh selalu punya rasa spesial gitu. Dan satu lagi yang bikin banyak orang Indonesia ikut menoleh adalah karena Como tuh sekarang dimilikin sama salah satu perusahaan gede lah di Indonesia. Yang bikin banyak orang tuh refleks bilang, ada Indonesianya juga nih ternyata. Dan jujur aja ada rasa menarik saat nama yang punya kaitan dengan Indonesia ikut muncul di panggung besar Eropa. Walaupun di sepak bola yang menentukan tetap performa di lapangan. Karena pada akhirnya pemain yang harus lari, pemain yang harus cetak gol, pemain yang harus bikin pendukung deg-degan tiap akhir pertandingan. Nah, ngomong-ngomong soal Liga Champion nih, kompetisi ini tuh emang punya aura yang berbeda. Karena begitu dengar musik pembukanya aja, rasanya tuh langsung beda, ya nggak? Kamu pasti ngerasain deh kalau kamu nonton Liga Champion. Bahkan orang yang tadinya santai bisa otomatis duduk tegak, bahkan sampai berdiri. Nah, sekarang bayangin, beberapa musim lalu kan Como mungkin nggak masuk obrolan banyak orang ya, tapi musim depan mereka bisa berhadapan sama tim-tim besar Eropa, lawan klub elit, main di stadion gede, lampu sorot, suasana megah, dan yang paling kerennya lagi, Como bakal kemungkinan ngelawan King Manchester United. Beuh, itu dia. Itu yang harus diwaspadai sama Como 1907. Mungkin kamu yang punya orang Indonesia, tapi ingat King MU yang bakal menguasai Liga Champion.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

Farhan Arhendra ya sahabat suara. Dan seperti biasa nih kalau udah jam 9 malam ada segmen paling lemes di Iswara Sumarang, yaitu ada pendahuluan pendapat 20-an di nongkrong bareng. Nempel banget tuh sumpah suaranya Mas Wisnu tuh, pendahuluan di nongkrong bareng itu tuh. Nempel tuh, ya sih. Nah tapi nih sahabat suara, kan biasanya kan kalau di pendahuluan ini kan aku selalu ngebahas masalah cinta-cintaan, kalau nggak kerjaan, kalau nggak apalagi ya, ya masalah kehidupan lah ya. Tapi malam ini karena besok spesial Idul Adha nih ya, aku bakal ngebahas daging kurban. Enggak ya, aku bakal ngebahas masalah fashion yang lagi rame dipakai sama umur 20-an. Jadi awalnya itu karena kan aku kan tadi kan harusnya tuh ngonten kan. Aku kan ngonten tuh sama anak-anak di sini kan, ngonten. Terus di chat tuh sama Icat, "Ting, nanti itu ya Ting bawa ke meja soalnya kamu cosplay jadi mahasiswa." Gitu. Oke, gitu. Terus aku bingung kan, mahasiswa aku tapi bosen ah pakai flanel mulu, bosen deh. Akhirnya aku coba-cobalah mencari ide fashion atau outfit dari Pinterest. Nah ternyata banyak yang aku pakai sekarang nih, yang coba aja lihat di story tuh aku pakai yang kayak gitu. Itu banyak tuh ternyata orang yang pakai kayak gitu sekarang. Nah itu tuh terinspirasi dari Tyler the Creator, itu rapper lah dari US gitu. Nah ternyata aku punya nih kemeja, sorry tadi itu asam lambung ya, maaf. Genzi, umumnya Genzi punya asam lambung. Nah aku tuh ini tuh pakai kemejanya bapak aku kan. Terus aku ngeliat, oh ternyata aku cakep juga ya kalau kayak gini ya gitu. Nah makanya ini aku penasaran nih, aku pengen explore lagi nih fashion-fashion Genzi atau fashion-fashion yang fashion-fashion umur 20-an yang sekarang ya. Soalnya kan aku tuh kalau aku tuh lebih suka kalau pakai baju ya kaos sama celana panjang doang gitu. Nggak terlalu suka explore fashion lah. Makanya nih aku pengen explore lagi kira-kira apa sih fashion yang lagi happening di Gen Z atau di umur 20-an. Makanya nih, kalau kamu tahu coba dong kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2792, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara_smg. Atau kamu pengen langsung interaksi sama aku, bisa join ke live TikTok kita di @iswara_smg. Langsung aja ya sahabat suara. Aku tungguin.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku, Van Mardendra, ya sahabat curah. Dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an. Dan masih ngebahas masalah fashion yang lagi digandrungi nama Gen Z. Ini aku juga udah tanya di live TikTok kita ya. Ada beberapa yang udah jawab. Nih ada Van nih. Dengan aku namanya Van, dari namanya Van aja udah aneh ya. Fashion Gen Z adalah sarungan ya. Masa sarungan? Sarungan kalau misalnya pas lagi sholat traweh gitu sarungan, iya pas lagi sholat iya. Tapi kalau misalnya keluar-keluar sarungan mah enggak. Nih, your mid-neck nih, barrel pants. Barrel pants tuh yang kayak gimana dah? Barrel pants. Penasaran aku barrel pants. Barrel. Nah, barrel pants ada gambarnya gak sih? Oh, celana Aladdin ya. Barrel pants nih lagi rame nih, celana Aladdin. Aku menyebutnya sebagai celana Aladdin. Terus apa lagi nih? Chute bra, kata Fan. Chute bra mah ketinggalan zaman kalau chute bra ya. Ya gak sih? Chute bra itu lagi ketinggalan zaman tuh, chute bra. Udah paling itu doang ya yang penonton TikTok tahu ya. Minim informasi. Nih ya, menurutku aja nih sahabat suara, salah satu fashion yang paling ramai digandrungi Gen Z adalah, gak usah jauh-jauh, dekat kok sama kita, yaitu adalah kaos band. Ya enggak? Aku yakin deh, 3 atau 4 dari teman kamu atau orang yang kamu kenal pasti pernah pakai kaos band dan punya kaos band. Ini mungkin karena sekarang kaos band tuh udah enggak se-eksklusif dulu. Ya enggak sih? Karena setahuku ya, saya ingatku juga kalau dulu tuh kaos band tuh kebanyakan dari band-band luar aja. Ya enggak? Makanya harganya tuh pada mahal-mahal tuh. Boh, harganya gak masuk akal tuh. Seingatku ya, itu tuh tahun 2020 berapa sih? Aku lupa lagi, 2020-an, 2019-2020-an. Itu tuh kaos band luar, itu tuh udah diangkat 350 ribuan ke atas. Pasti sekarang lebih mahal dong. Apalagi dolar kan sekarang ya gak? Pasti lebih mahal lagi. Apalagi yang merch-nya yang emang eksklusif tuh, kayak lagi tour atau mungkin limited stock, itu biasanya tuh lebih mahal lagi. Nah sekarang itu udah beda, sekarang banyak band-band Indo yang bagus-bagus dan juga punya merch band yang bisa dikatakan tuh keren-keren juga, yang banyak banget bertebaran di masyarakat. Kaos band yang banyak banget bertebaran di masyarakat itu adalah menurutku ya band Morfem. Beuh. Itu bro, kaosnya tuh di mana-mana. Sumpah band Morfem itu tuh. Bahkan nih katakanlah nih, ada konser nih, ada festival lah, ada festival gitu kan. Festival katakanlah di Semarang gitu. Padahal gesternya gak ada Morfem, tapi masih ada aja orang yang pakai Morfem gitu. Aku juga bingung gitu, kenapa sih ini kok pakai Morfem semuanya sih gitu. Terus selain Morfem juga ada juga Teenage Dead Star. Itu tuh, itu salah satu band yang lebih banyak merchandise-nya ketimbang lagunya nih. Aku juga penasaran nih. Ini dia kayaknya hidup dari apa namanya merchandise nih. Makanya ini tuh sekarang tuh kaos band itu udah jadi kiblat fashion para Gen Z dan umur 20-an di Indonesia. Makanya nih kalau kamu belum punya kaos band, segera beli deh biar kamu enggak ketinggalan banget. Nah, selain kaos band ya, kira-kira ada apa lagi? Coba dong kasih tahu aku ya lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Nah nih, buat malam ini lebih afdol lagi, aku puterin aja nih salah satu lagu dari band yang banyak banget dipakai merchandise-nya, yaitu Morfem, yang judulnya Jungkir Balik. Langsung aja, sahabat suara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Universitas Diponegoro resmi menghadirkan Diponegoro Edu Park dan lintasan lari stadion berstandar internasional. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo menyampaikan pembangunan berbagai fasilitas ini adalah upaya memantaskan diri sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Melalui peresmian ini, Undip berharap fasilitas tersebut bisa menjadi ikon baru kawasan Tembalang sekaligus ruang bersama yang memberi manfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas. Shakira kembali didapuk mengisi theme song Piala Dunia untuk kedua kalinya. Pada Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira membawakan lagu berjudul Die Die, menggandeng penyanyi Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Dalam video berdurasi 4 menit, Shakira tampil bersama pesepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, hingga Erling Haaland. Sebelumnya, Shakira pernah mengisi official anthem untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu berjudul Waka Waka tersebut bahkan menjadi lagu favorit penggemar hingga sekarang. Kasus pengantin kabur sebelum akad nikah di Pati yang viral sepekan lalu telah memasuki babak baru. Tiga keluarga MM, NAS, dan DF telah menyepakati beragam ganti rugi. Pengantin pria MM menuntut 30 juta kepada pengantin wanita NAS. Lalu, keluarga NAS menuntut 70 juta kepada kekasih pengantin wanita DF yang membantu aksi kabur tersebut. Kapolsek Tlogowangu Pati AKP Mujahid menyatakan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, DF berjanji akan menikahi NAS dalam waktu dekat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan masih ngobrolin masalah style atau fashion yang lagi digandrungi nama umur 20-an. Nah, tadi aku udah sempat ngebahas masalah baju band atau kaos band itu yang lagi rame banget ya di kalangan umur 20-an. Pasti teman kamu ada yang punya kaos band. Dan kebanyakan ya bandnya itu kalau nggak Morfem, Perunggu, Bara Suara, sama Teenage Dead Star. Tuh, itu outfit wajib anak skena buat ngedate, ya nggak? Pakai kaos band terus ngedate-nya kemana? Bukan ke kafe. Bukan makan tapi ke toko buku. Beuh, itu skena mentok nggak pakai putar balik. Udah tuh. Itu pasti kakak-kakak yang bertusuk di hidung tuh suka tuh biasanya tuh. Style sapi aku menyebutnya ya. Nah, ini ada lagi nih sahabat suara. Style yang lagi digandrungin banget sama Gen Z umur 20-an. Dan style itu kemarin sempat rame juga. Soalnya salah satu ikon Gen Z sekarang, ikon Gen Z 2026, yaitu si Teng Z, itu tuh pakai style ini. Jadi sebenarnya style Teng Z ini tuh kayak style streetwear yang atau bisa dikatakan culture hip hop lah ya. Di era tahun 90-an sampai awal 2000-an yang namanya itu swag. SWAG. Swag. Wah, ini swag ya. Bukan swag sobek ya, tapi swag ya. Itu swag. Jadi gimana sih Tan style swag itu kayak gimana? Nah, kurang lebih ya style swag itu adalah bajunya itu oversize biasanya. Bajunya tuh oversize. Dan itu tuh biasanya tuh pakainya tuh print-print yang full print gitu. Full print, harus full print. Full print tuh. Entah itu mukanya Michael Jordan lah, mukanya pas McDonald lah, mukanya Bapak Presiden, pokoknya siapapun, pokoknya yang penting full print. Udah. Tapi harus itu ya, harus baggy, harus juga baggy. Oversize. Kalau misalnya kamu biasanya pakai baju S, kamu kalau misalnya mau style kayak Teng Z gini, style streetwear hip hop era 90-an sampai 2000-an awal, itu tuh harus size-nya di-upin. Jadi XL. Jadi emang harus baggy banget. Harus oversize banget. Enggak boleh tuh kamu ngapret. Enggak boleh tuh kamu kecil-kecil banget bajunya, enggak bisa. Harus oversize. Itu dari atasan ya. Terus nih dari bawahan, itu tuh juga harus pakai celana baggy. Baggy tuh kelonggaran lah, gampangnya tuh celana longgar. Dan juga makainya itu harus sedikit melorot. Atau biasa disebut sama sagging pants. Nah, melorotnya itu sampai mana sih, Han? Melorotnya tuh sampai kelihatan, maaf ya, sahabat suara, dalemannya. Kemarin sempat rame kan itu videonya si Teng Z ya. Itu kan rame tuh. Itu kok pakai celana kayak gitu, enggak niat pakai celana. Daleman dilihat-lihatin ya enggak? Nah, itu namanya itu style sagging pants. Dan itu tuh lagi rame banget di Gen Z. Nah, terus yang paling penting lagi selain atasan dan juga bawahan, harus pakai aksesoris yang meriah. Semeriah-meriahnya, pakai kalung, pakai cincin, pakai kacamata, pakai petasan lah di kuping, itu juga bisa. Pokoknya harus meriah kalau misalnya kamu mau style swag ini. Gitu sahabat suara. Pokoknya kalau misalnya memang kamu pengen ngikutin Gen Z banget, itu tuh harus pakai dua style tadi. Kalau nggak kaos band, ya itu pakai style swag. Dimana sistemnya kayak tadi tuh, yang kayak aku sebutin ya nggak, atasan harus oversize, bawahnya harus sagging pants, terus pakai aksesoris yang rame banget. Kalau bisa ramenya ngalahin itulah penonton bola. Ntar jadi kamu pakai supporter lah biar rame banget ya nggak.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, pembahasan tentang fashion yang lagi digandrungi nama Gen Z banget. Kebanyakan umur 20-an tuh sekarang itu lagi bisa dikatakan tuh explore gitu di umur-umur sekarang, termasuk juga di ranah fashion. Makanya nih ya, kita sebagai Gen Z yang lagi mendalami umur 20-an ini, sebisa mungkin explore lah sedalam-dalamnya tentang apapun, termasuk fashion ini. Karena takutnya kalau kamu gak explore, kamu explore-nya telat, ntar kalau kamu udah tua malah explore jujur. Kalau gak cocok jadinya kayak om-om so asik, ya gak? Kan banyak tuh biasanya tuh, ya gak? Itu kamu kalau lihat om-om gitu kan, lagi jalan-jalan gitu kan di mall, terus kayak om-omnya tuh pakai baju yang terlalu maksa gitu, kayak itu apa sih om-om, kayaknya mudanya gak asik deh. Kan maksudnya kamu kayak gitu, kamu gak pengen kan dibilangin masa mudamu gak asik. Nah makanya sebisa mungkin explore, cari yang cocok, cari yang enggak. Jangan dipaksain ya fashion tuh. Balik lagi ke kamunya, balik lagi kamu nyaman gak pakai bajunya, kamu cocok gak sama warna bajunya, sama bentuk fashionnya kamu cocok gak. Misalnya nih contoh, aku kan kalau pakai baju ya udah gitu-gitu aja gitu. Soalnya aku ngerasanya tuh gak terlalu cocok sama fashion yang terlalu ribet. Contoh deh, fashion ribet tuh Harajuku. Itu aku gak bisa tuh pakai kayak gitu tuh. Bo, itu kan Harajuku ribet banget tuh. Jatuhnya malah kayak robot kan kalau aku pakai itu, ya gak sih? Tinggi, badannya gede, tinggi, bo. Bajunya juga ribet, bo. Dicas aku malahan kalau jadi robot ya. Dicas ntar aku. Wah ini dicas aja nih kayaknya. Lemes banget. Ya pokoknya kalau misalnya memang nih kamu lagi tertarik sama fashion apa, coba aja. Cobain dulu aja, didalamin. Ntar kalau misalnya nggak cocok ya udah, jangan dipaksain. Jangan kamu udah terlanjur nyebur nih, udah tahu nggak cocok, kamu malah menyelam lebih dalam. Takutnya kamu tenggelam ya, nggak bisa balik. Susah ntar dipanggilin tim SAR, ribet. Udah aja ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danar, broadcast operator kita, yang sudah menemani dan juga ngebantuin aku secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Ciao.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

FM.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101,1 FM.

0: kali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Udah bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
2: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
1: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito nggak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya ya.
2: Masuknya ke crusher, bukan dihitung dulu, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscale.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!